0: Meta platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
0: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dan Hil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhani Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jamaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jamaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji.

0: kakak Kamil, dan ada kepala unit drama.
1: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
3: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
4: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
3: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
5: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
3: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
6: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
7: Kami di sini minimal 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Hanya tarikan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata nama tentu pokoknya kecuali tidak ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia
6: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
11: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
10: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
11: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
10: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
11: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
12: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
11: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
12: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
11: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
13: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
11: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
13: Pihak terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
11: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
14: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
15: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
16: Harapan saya, Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
17: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
21: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, terlangsung, berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
20: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat ancungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
22: Menusuk kali ini, Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland! Gol! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
20: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: dapatkan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Wah, pagi hari ini harus lebih semangat ya, Bang Sia.
0: Harus lebih semangat. Betul, ini hari apa sih?
1: Ini hari
0: Rabu. Iya. Hari pertama di bulan Juli.
1: Benar.
0: Hari Bayangkara juga.
1: Betul. Hari ini kita juga nanti akan menyaksikan pertandingan Piala Dunia pastinya ya.
0: Siapa yo?
1: Ada Meksiko ya sama Ekuador. Ngintip dulu, ngintip dikit gitu ya, lupa. Aduh, jadi harus tetap semangat.
0: Tapi seru banget sih mengikuti pertandingan kayak gitu.
1: Iya,
0: apalagi dengerinnya di RRI ya.
1: Iya, tadi pas beli sarapan di kantin udah pada rame-rame. Biasanya gitu kan kayak kemarin. Iya, nih. Kemarin kan juga pagi ya. Lagi beli

0: ikut seneng aja bisa.
1: Ikutin euforianya aja, iya, walaupun betul. Gak paham-paham banget.
0: Bener banget.
1: Negara mana yang masuk, negara mana yang kalah.
0: Iya, bener banget. Tapi kalau ngomongin negara-negara nih, banyak negara-negara yang tempat wisatanya ada gembok cinta, anjay. Keren banget. Gak
1: boleh
0: ya.
1: Aja.
0: Masuk aja ya.
1: Iya.
0: Masuk aja ya. Kalau Bams kira-kira
1: aku itu
0: apa tuh?
1: Yang ku pengen datengin tuh negara dengan gembok cinta tuh kalau enggak salah di Korea ada.
0: Oh iya, Korea ada.
1: Nah, Korea ada.
0: Terus sebenarnya enggak cuman luar negeri enggak sih? Di Bandung juga ada.
1: Setelah sekian lama,
0: iya,
1: tapi kan yang mendahului kan di sana-sana
0: ya?
1: Itu. Ya kan. Nah, tapi enggak usah jauh-jauh ke Bandung juga sekarang.
0: Ya,
1: di Jakarta insyaallah
0: bakal ada ya.
1: Akan ada.
0: Di mana tuh, Bams?
1: Jadi di Pemprov DKI Jakarta ini berencana membangun 2 jembatan penyeberangan di kawasan Jalan HR Rasuna Said. Nah,
0: wow.
1: Uniknya jembatan ini enggak cuma buat nyebrang tapi juga nanti dilengkapi sama area gembok cinta.
0: Bener banget. Jadi tempat masyarakat bisa memasang gembok sebagai simbol kasih sayang atau kenangan spesial.
1: Aduh, toko bangunan bakalan rame
0: jual
1: gembok.
0: Oh iya, kayaknya gitu. Kayaknya segitu ya.
1: Apa aku jual gembok daerah situ ya? Buka toko gembok ya.
0: Enggak usah toko, ngemper aja.
1: Oh
0: kita
1: iya
0: di bawah
1: bener
0: situ, ya kan?
1: Iya, cari-cari
0: yang mau naik
1: yang...
0: boleh nih, gitu kan beli, laku kayaknya.
1: Iya, yang unik-unik kok bener.
0: Tinggal nyiapin apa spidol ya? Apa sih mereka pakai spidol kan nulis gembok?
1: Oh iya bener,
0: iya.
1: Pakai spidol.
0: Gemboknya ditulis nama, love.
1: Atau cari
0: ini
1: yang grafir supaya nggak hilang.
0: Iya,
1: iya.
0: Keren.
1: Otak-otak jualannya langsung ya.
0: Baiklah. Jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung ini mengatakan fasilitas ini diharapkan bisa menjadi daya tarik baru di tengah ibu kota. Jadi kawasan Rasuna Said nantinya bukan cuma identik dengan gedung-gedung perkantoran yang selama ini kan kayaknya wah serius banget gitu ya kalau di Rasuna Said itu ya. Perkantoran, tempat-tempat orang kerja gitu ya. Tapi nanti juga punya ruang publik yang lebih ramah buat pejalan kaki dan menarik buat dikunjungi. Wah.
1: Dan pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari penataan koridor Rasuna Said sepanjang 3,8 km.
0: Wow.
1: Nah, setelah trotoarnya dipercantik dan tiang monorelnya yang mangkrak sudah dibongkar, sekarang kawasan ini akan ditambah fasilitas yang lebih estetik sekaligus fungsional. Jadi kalau kamu terakhir kapan ngelewatin ke sana?
0: Aduh, terakhir aku ke
1: 5 tahun yang lalu enggak?
0: Enggak lah. Enggak lah ya, tapi emang belum waktu itu belum ada mungkin wacana udah ada ya buat jadi yang Car Free Day itu. Cuma belum.
1: Oh.
0: Kan baru mulai
1: tapi
0: Juni kemarin.
1: Kemarin saya sempat ngelihat sih perubahannya nyata banget sih.
0: Oh iya.
1: Karena kan dulu ada jalur sebelah kanan, ada jalur sebelah kiri, dipisahin kan sama separator yang ada tiang monorelnya. Nah, setelah itu dibongkar, sekarang pedestriannya diperlebar.
0: Jadi luas banget.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi kayak plaza pejalan kaki gitu.
0: Oh.
1: Jadi lu lebih lebar, maka lebih lebar lagi.
0: Lebih lebar.
1: Lebih lebar gitu. Di mana ya?
0: Iya.
1: Oh, dari tadi kamu nyari.
0: Tapi kita tunggu aja pendengar ya. Nanti kalau misalkan udah jadi, kira-kira siapa nih yang bakal jadi orang pertama yang pasang gembok cinta di sana?
1: Akulah, aku mau jualan gembok di sana.
0: Ya, aku juga jualan aja, kalian enggak usah nulis gembok cintanya lah ya.
1: Oh, iya, boleh.
0: Kayaknya sehari berapa ya itu ya?
1: Dengerin Nugi ya, wanita terindah.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
2: Iya, Bu. Sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
1: AI?
2: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi, Bu.
1: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
2: Alhamdulillah, Bu. Bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Selamat pagi, masih di Jakarta pagi ini bersama Sally dan juga Bams. Pagi hari ini kita punya informasi sedikit ya Bams ya. Ini hari ini adalah dari Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang akan dilalui Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Jadi Presiden Belarusia ini dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Rabu dan juga Kamis di tanggal 1 sampai dengan 2 Juli 2026.
2: Sampai besok berarti ya?
1: Iya, betul banget.
2: Jadi di akun Instagramnya ETMC Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa akan dilakukan pengawalan tamu negara serta pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol sebagai bentuk penghormatan. Di mana saja?
1: Nah, ada beberapa jalan ya, ada 6 ruas jalan yang akan dilalui oleh Presiden Belarusia. Yang pertama Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, terus juga Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, dan juga Jalan MH Tamrin. Terakhir Jalan Medan Merdeka Barat.
2: Depan kita nanti ya.
1: Depan kita kemungkinan
2: bisa dadah-dadah nih berarti.
1: Meski demikian penutupan arus lalu lintas ini hanya dilakukan saat rangkaian kendaraan Presiden Belarusia melintasi ruas-ruas jalan tersebut. Jadi gak lama pendengar ya, hanya pas atau saat melintas aja kok ditutupnya. Jadi untuk Anda yang mungkin melintasi kawasan-kawasan tersebut juga diharapkan mencari jalan lain ya Bams ya.
2: Atau paling gak nunggu sebentar kali ya, karena kan iring-iringannya gak bakalan sepanjang itu ya.
1: Betul banget.
2: Oke, jadi untuk Anda yang pagi hari ini juga mungkin lagi terjebak macet, lagi ada kejadian apa di sekitaran lokasi Anda, silakan Anda bisa ikutan berpartisipasi.
1: Betul.
2: Untuk berbagi informasi ke line telepon kami 0213440696 atau 3441499.
1: Bisa juga di WhatsApp ya 0811797272912.

0: pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.
1: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama Sally dan juga Bams ya. Pagi hari ini kita
1: sampai jam 10 ya.
0: Ya betul banget. Kita masih nunggu pertandingan Piala Dunia antara
1: Meksiko
0: ya,
1: dan Ekuador.
0: Ekuador ya. Jadi siang hari ini sambil menunggu pendengar, kita sambil ajak Anda juga untuk bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi cuaca dan juga lalu lintas ya Bams ya.
1: Boleh banget di pagi hari
0: Anda.
1: Ini ya.
0: Sampaikan jangan lupa di 0811-7972-7912. Bisa juga nomor telepon 344-0696-344-1499.
1: Ya, dan ada kabar juga nih yang ditunggu. Betul. Sama driver ojek online yang akhirnya resmi berlaku hari ini mulai 1 Juli 2026. Nah, ini ada potongan komisi aplikasi untuk layanan ojek online roda 2 di Gojek dan Grab resmi turun menjadi 8%, yang artinya bagian pendapatan yang diterima para mitra pengemudi bakal lebih besar dibanding sebelumnya.
0: Wow, jadi kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah ya untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek online. Dengan potongan yang lebih kecil, mitra pengemudi kini juga bisa menerima hingga sekitar 92% dari tarif perjalanan. Jadi meskipun begitu, perubahan ini juga berlaku untuk layanan transportasi roda 2 yaitu GoRide dan juga GrabBike ya.
1: Tapi ada hal menarik nih Sel. Jadi baik Gojek maupun Grab memastikan kebijakan ini diterapkan secara serentak mulai hari ini di seluruh Indonesia. Wow. Harapannya kesejahteraan mitra pengemudi meningkat, sementara layanan kepada pelanggan tetap berjalan dengan baik.
0: Nah, itu betul banget. Jadi untuk Anda pendengar yang sering naik ojek online, mungkin perubahan ini juga nggak langsung terasa ya di tarif perjalanan. Tapi buat para para driver, ini selisih potongannya juga lumayan gitu ya. Jadi ini merupakan kabar baik. Semoga semakin semangat nariknya, terus juga pelayanannya juga semakin nyaman dan penumpang ikut senang.
1: Amin.
0: Ya, semoga tarifnya nggak naik ya Bams ya.
1: Yes. Buat penumpang tetap harus sama ya.
0: Yeah.

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Selamat siang Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih Bu?
2: Selamat siang Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik Pak. Lumayan bisa dijual.
1: Walah, bagus itu Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
2: Iya Pak, tapi kadang bingung memasarkan produknya.
1: Wah, kalau begitu Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
2: Wah, iya ya Pak, bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
1: Betul itu Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
2: Terima kasih ya Pak Bimo, semoga makin banyak warga yang termotivasi.
1: Ayo Bu, kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting kreatif, itu kuncinya.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 101 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bamsari.
1: Ya, dan juga Sally pagi hari ini.
0: Tadi saya lagi monitor bentrok. Lagi monitor di sebelah.
1: Jadi,
0: kan harusnya ini jadwal pertandingan Mexico dan Ecuador.
1: Kita masih tunggu pendengar ya. Ini kemungkinan tadi info terakhir sih katanya ada delay sebentar karena di sana kondisi cuacanya lagi hujan gitu.
0: Jadi kalau hujan tuh delaynya agak ya nunggu hujannya reda baru bisa dilanjutkan pertandingannya. Gitu.
1: Bener banget. Jadi kita harus sabar-sabar sambil nunggu, kita ajak pendengar untuk interaktif mungkin ya. Siapa yang mungkin lagi di jalan, karena tadi ada informasi. Beberapa ada informasi katanya ada kecelakaan terjadi nih di wilayah kontraflow di Jakarta pagi ini. Kita baca dulu kali infonya ya. Jadi kondisi lalu lintas di ruas jalan tol dalam kota di Jakarta pada Rabu pagi ini terpantau masih ramai lancar di kedua arah, meskipun pengendara diminta tetap waspada karena terdapat penanganan kendaraan bermasalah kecelakaan hingga rekayasa lalu lintas di sejumlah titik. Wah, jadi berdasarkan dari informasi PT Jasa Marga, ini dari akun resmi X-nya ya, di jam 6.20 arus lalu lintas di ruas Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng maupun arah sebaliknya ini masih lancar, namun pengguna jalan yang melintas akses di akses keluar Kuningan ataupun Menteng dihimbau untuk hati-hati sebab terdapat truk yang mengalami gangguan ban di lajur 1 atau jalur sebelah kiri ya, dan saat ini sedang dilakukan penanganan oleh petugas gitu.
0: Jadi untuk Anda yang melintas di ruas tersebut lebih waspada, hati-hati dan lebih banyak sabar ya. Betul. Takutnya masih terdapat kemacetan di ruas-ruas yang Anda lewati di pagi hari ini. Tapi kalau misalnya Anda juga menemukan ya informasi atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitaran Anda, Anda bisa memberikan informasinya kepada kami di Prosatar dari Jakarta. Anda boleh telepon di 021-344-0696 atau di 344-1499.
1: Ya, bisa juga di 0811-7972-7912.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Habis borong buah ya Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor, kayaknya lebih berkelas deh.
2: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
1: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
2: Justru banyak pilihannya Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
1: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
2: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia, loh.
1: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
2: Betul sekali.
1: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
3: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
4: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Telvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Jakarta pagi ini masih bersama Sally dan juga Bams pendengar ya. Pagi hari ini kita akan ajak Anda untuk menyimak pertandingan Piala Dunia nanti akan antara
2: Meksiko versus Ekuador ya. Hari ini.
1: Langsung aja kita saksikan
2: dan dengarkan ya, dan dengarkan di bersama Pro 3 ya.
1: Iya, betul banget.
3: Ekuador juga posisi dari negaranya juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
4: Amerika Latin ya.
3: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko, dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol. Artinya memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
4: Penyelesaian akhirnya begitu.
3: Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Enner Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Enner Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, yeah, untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
4: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
3: Ya, yang pasti memang di Enner Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 22 tahun, dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastian Bocacocim berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko. Yeah. Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea. Yeah. Usianya masih 24 tahun yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
4: Ya, yeah, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
3: Ya, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya, yeah, di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya.
4: Yeah.
3: Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, meraih 3 kemenangan, semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir, yeah, saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos, yeah, Meksiko mungkin akan melanjutkan, dan ada Amerika Serikat, dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
4: dukungan penonton, supporter begitu ya.
3: Betul.
4: Ya. Nah, ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya. Bung Hendry ya, memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bung Hendry?
3: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya.
4: Yeah.
3: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
4: Yeah.
3: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal, tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya.
4: Yeah.
3: Dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
4: Ya, artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya?
3: Ya, betul. Dan tentunya ini juga akan menjadi panggung loh ya, dua striker utama dari kedua tim ya.
4: Ya.
3: Di Meksiko ada Raul Jimenez dan di Ekuador ada Enner Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
4: Ya, tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Henry ya, tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
3: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko melawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya. Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya. Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya. Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 63 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko. Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
4: Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawiro Negoro dan Indra Virgiantara.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1.

0: Oh, Meksiko yang menang begitu ya.
1: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanafi ya. Pagi Pak, salam olahraga jaya. Patong di Pekanbaru, Patong pagi Pak, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Zaini.
0: Silakan Patong.
1: Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah. Ya. Ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang ini karena bukan soal wasit, bukan soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan, dia punya supporter mayoritas. Yeah. Kemudian kalau soal pemain itu lebih unggul Meksiko, ada Juan Quiñones, Jimenez, penjaga gawang pun Raul Rangel jauh lebih bagus. Kenapa di Ekuador bisa mengalahkan Jerman? Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. jadi Jonathan Stah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Dia aja pasti lari sama Moses Caicedo habis lah. jadi itu, jadi Meksiko menang, enggak ada adu penalti, enggak ada perpanjangan waktu.
0: Baik,
1: Meksiko menang yang itu saja.
0: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bang Jaini.
0: Ya. Ya, Jaya, bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
2: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
0: Oh, begitu. Oke.
2: Saya suka kejutan-kejutan.
0: Oke.
2: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh Jerman sama Belanda kan?
0: Iya.
2: Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi. Bukan favorit juara, tuan rumah pulang kampung. Ya kan? Ini Ekuador. Hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang. Itu Bang Jaini.
0: Oke. Terima kasih banyak. Jaya Pak Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko.

Go atau pagi hari waktu Indonesia. Kita masih menantikan national anthem dari Ecuador.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti atau lagu kebangsaan atau national anthem dari tuan rumah Meksiko.

Ya, telah berkumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3 di mana di bawah Mistar ada Raul Rangel, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gilberto Mora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez, dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada

0: tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencernai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Volley. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA.

MBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan gak capek nyetir.
0: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
1: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Pendengar Pro 1 Jakarta siang ini bersama saya Roli Tahayat. Setelah tadi kita sama-sama untuk menyaksikan ya secara audio pertandingan Piala Dunia nih, ada Meksiko lawan Ekuador, di mana Meksiko memenangkannya dengan 2-0 ya. Apakah ini juga tim jagoan Anda yang akhirnya masuk ke babak berikutnya, pendengar Pro 1? Atau justru Anda timnya Ekuador nih, harus pulang hari ini? Tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan berikutnya ya, pendengar Pro 1. Setelah tadi juga ditemani di Dinamika Olahraga, sekarang saya lanjutkan Jakarta siang ininya bersama Roli Utahayah hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sepertinya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam segmen Maxi ya. Jadi untuk Anda sekarang mungkin udah bisa rest dulu, karena kayaknya tinggal 15 menit lagi nih break time-nya. Siap-siap makan siang deh, atau mungkin ngantri lift turun gitu ya di kantornya, atau justru udah bawa bekal ya, pendengar Pro 1. Dan saya juga mau mengingatkan nih, kalau hari ini tepat di tanggal 1 Juli ini ada kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarusia, HE Alexander Lukashenko. Ini akan ada rangkaian acara kenegaraan dari pukul 10 tadi sampai dengan selesai, dan ada pengawalan nih untuk pengaturan lalu lintas ya di beberapa ruas jalan protokol Jakarta sebagai bentuk penghormatan. Di mana jalan-jalan yang dilewati adalah di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Muhammad Tamrin, dan di Jalan Medan Merdeka Barat. Jadi karena kunjungannya dari pukul 10 sampai dengan selesai, yang kita gak tahu selesainya kapan ya, pendengar Pro 1, mungkin Anda boleh bersiap-siap di hari ini. Siapa tahu nanti akan ada penutupan jalan, pastinya akan menyebabkan kepadatan ya, ditutup dulu jalannya sementara. Dan ini akan berlaku hingga tanggal 2 Juli 2026, pendengar Pro 1 ya. Hari Rabu sampai dengan Kamis, tanggal 1 sampai 2 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, ataupun sekedar mau update hari ini ada kegiatan apa, dan sekarang mungkin udah persiapan mau makan siang apa, jajan apa gitu ya, siang-siang silahkan 0811 7972 7912.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek, yang gratis cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Eternal Flame pendengar Pro 1. Ini dari Atomic Kitten ya, dari tahun 2001. Kebetulan saya sih ikutan karaoke ya dengar lagu ini. Kalau Anda gimana? Ikutan karaoke juga enggak tadi? Karena ini kayaknya lagu evergreen ya. Kayaknya hampir semuanya tuh hafal sama liriknya. Dan masih saya temani di Jakarta siang ini pendengar Pro 1, Roli Hutahayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga masih mau memberikan informasi yang menarik dan memutarkan lagu-lagu yang enak untuk Anda nih pendengar Pro 1. Ini saya mau update dulu nih, kalau hari ini ada kebakaran di TPA Jatiwaringin pendengar Pro 1 ya. Ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di mana kebakaran ini terjadi dari hari Selasa pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 1 Juli 2026 tadi pagi masih belum berhasil dipadamkan dan berpotensi meluas. Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan dalam keterangan tertulis pada siang hari ini, berdasarkan hasil asesmen di lapangan, proses pemadaman terkendala karena material yang terbakar ini didominasi tumpukan sampah dan bahan mudah terbakar. Selain itu, titik api berada di tumpukan sampah yang cukup tinggi sehingga sulit dijangkau petugas. Ditambahkan lagi karena kondisi cuaca panas disertai angin yang cukup kencang, ini juga membuat api cepat merambat ke area lain. Salah satunya bisa dikerahkan oleh BNPB adalah helikopter waterbombing. Ini dikerahkan sebanyak 2 unit untuk mempercepat proses pemadaman. Salah satunya merupakan helikopter jenis MI-8AMT yang direposisi dari Provinsi Jambi menuju Tangerang. Dan sebelumnya helikopter ini digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jambi, di mana helikopter ini mampu mengangkut hingga 4.000 liter air dalam sekali operasi untuk disiramkan langsung ke titik api. Selain pemadaman dari udara, petugas juga melakukan upaya pemadaman melalui jalur darat dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai instansi. Dan hingga saat ini, luas TPA yang terbakar diperkirakan telah mencapai sekitar 15 hektar. Dampak dari kebakaran ini mulai dirasakan warga di sekitar lokasi, di mana sebanyak 15 jiwa atau 5 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke Balai Desa Tanjakan Mekar akibat terdampak asap. BNPB juga saat ini telah menyiapkan tim kesehatan untuk memberikan layanan medis kepada warga yang mengalami gangguan pernapasan, dan juga masker turut dibagikan sebagai upaya mengurangi resiko paparan asap. Baiklah pendengar Pro 1, itu dia update dari kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin ya. Untuk Anda mungkin ada di sekitar sana mau update juga kondisi terkini, silahkan saya tunggu di 0811 7972 7912, atau mau update informasi lalu lintas dan informasi cuaca silahkan ya, bisa juga di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat revitalisasi kawasan Kota Tua sebagai upaya memperkuat daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Penataan kawasan dilakukan melalui pelestarian bangunan cagar budaya, peningkatan fasilitas publik, penyediaan ruang kreatif, serta pemberdayaan pelaku UMKM agar Kota Tua semakin nyaman dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah berharap revitalisasi ini mampu menjadikan Kota Tua sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Jakarta Timur membekali pelaku UMKM kuliner dengan berbagai pelatihan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar retail modern. Materi yang diberikan meliputi peningkatan kualitas produk, pengemasan, pemenuhan legalitas usaha, hingga proses kurasi sesuai standar retail. Melalui program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak produk UMKM lokal yang mampu menembus jaringan retail modern, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan dan daya saing pelaku usaha di tengah persaingan industri pangan yang semakin berkembang. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Sekarang saatnya maksi ya pendengar Pro 1. Saya menemani makan siang Anda hari ini. Boleh deh kalau mau update-update hari ini makan siangnya apa. Karena saya nanti akan menemani Anda makan siang bersama dengan Nake, seorang penyanyi muda nih. Si cantik Nake akan hadir di Maxi hari ini, bawa lagu barunya judulnya Setengah Hadir, pendengar Pro 1 ya. Untuk Anda yang mau update hari ini makan siangnya apa, siapa tahu nih tanggal 1 Juli ya, yang pada gajian, yang gajian ya. Lagi menikmati promo payday, baik itu di ojek online atau mungkin jalan ke mall gitu ya, ke restoran tertentu untuk menikmati promo gajian. Wah, seru banget yang baru-baru gajian ya. Boleh nih update-update kalau Anda juga mau kasih saya info-info promo makan murah atau jajan murah atau minum-minum yang seger murah, boleh juga loh di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 344 0696 dan 344 1499.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
2: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
1: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
2: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
1: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
2: Betul Bu RT, sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
1: Eh mantap, kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
2: Siap Bu RT.
1: Teruskan Bu Rina, RT kita makin maju, makin heboh.
3: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro1 RRI Jakarta.
5: 91,2 FM RRI Pro1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Maxi hari ini saya enggak sendirian, pendengar Pro1 dan Anda juga enggak cuma ditemenin sama Rowli nih di Maxi hari ini, karena di studio saya sudah hadir Nake. Halo cantikku.
6: Halo.
5: Hai.
6: Hai, selamat siang.
5: Selamat siang. Kita ketemu dua kali loh nih pendengar Pro 1 ternyata ya, Kay.
6: Asik banget. Kangen banget sih.
5: Kangen ya. Terakhir kita ketemu 2025 ya.
6: Ya, Desember.
5: Desember. Terus kita ketemu lagi pendengar Pro 1 di 1 Juli nih. Terpantau produktif ya.
6: Wow, iya dong. Kan aku udah janji.
5: Bener. Bakal balik lagi. Kalau dulu Kay tuh sempat memperkenalkan lagunya judulnya Nanti. Nah, sekarang Kay punya lagu baru lagi. Tapi sebelum kita ngomongin lagu baru, Kay, karena ini segmennya Maxi, kita ngobrolin makan siang dulu.
6: Oh wow,
5: iya. Oh wow. Kamu tipe yang pencinta makanan atau sebetulnya biasa aja sih?
6: Aku
5: sama makan.
6: Pencinta makanan banget.
5: Jadi kulineran ya. Yes. Terus ya, apa makanan favoritnya?
6: Jujur saking aku seneng banget makan, semua makanan aku libat. Sumpah.
5: Gak ada ini ya, kayak, gak ada piki-pikian tuh, iya, enggak ya. Tapi biasanya ini kadang-kadang buat naikin mood gitu ya. Kan cuman juga cewek gitu ya. Ada aja tuh moodnya yang turun naik,
6: betul.
5: Kadang-kadang tuh kalau lagi craving, paling craving nyari apa sih?
6: Aku punya comfort food yang selalu aku cari pas aku craving.
5: Oke, okay, adalah
6: mie ayam.
5: Oh, mie ayam.
6: Yes, mie ayam. Aku ini cinta mie ayam.
5: Ini literally Gen Z ya, pendengar Pro 1 ya. Semua akan kuhadapi, tapi bentar, mie ayam dulu.
6: Betul. Karena kayak mie ayam tuh paling simple tapi nyangin, dan dia tuh apa ya, bisa bikin
5: gampang
6: mood
5: dicari
6: tuh.
5: Ya. Yes. Iya, iya, iya. Tapi kalau mie ayamnya favoritnya kayak tuh mie ayam yang kayak gimana? Kan banyak jenisnya ya. Oh, iya. Ada yang lurus, kenyal, ada yang keriting, ada yang kecil, ada yang gepeng, bahkan gepeng-gepeng tipis. Nah, kalau favorit kamu tuh apa?
6: Aku
5: yang
6: kalau,
5: mana?
6: Aku kalau jenis mie-nya kayaknya apapun ku makan,
5: yang penting mie ayam
6: mungkin
5: ya.
6: Enggak terlalu banyak kuahnya sih.
5: Oh.
6: Aku tim yang agak nyemek-nyemek gitu.
5: Oh. Betul. Kuahnya dikit aja.
6: Ya,
5: biar enggak terlalu kering gitu ya.
6: Iya, sisanya kayak mari kita bereksperimen dengan bumbu-bumbu yang ada.
5: Oke, kalau gitu racikannya apa nih kalau lagi makan mie ayam, Kay?
6: Aku pedes tapi asem.
5: Ah, gimana?
6: Dari cuka loh.
5: Yeah. Oh, aku tapi oke oke. Cuka. Oke. Kalau misalnya ke Bangka, itu tuh mie ayamnya pakai jeruk lemon, jeruk limau. Wow. Jadi benar-benar asem seger gitu.
6: Enak sih, pasti.
5: Cobain kapan-kapan. Ya, ada. Coba cari mie Bangka, mie ayam Bangka. Siap. Terus dia tuh biasanya modelnya mie-nya keriting. Terus ayamnya dicincang gitu, ada yang merah, ada yang coklat, terus bawang goreng, daun bawang, terus sama si itu si jeruk limaunya itu, jeruk nipisnya. Jadi seger banget.
6: Jadi pengen langsung.
5: Iya. Yeah. Coba kamu cek abis ini bakmi Bintang Gading itu Kalimantan juga.
6: Oke.
5: Ini kita jadi ngomongin mie ayam ya. Ternyata kayak ini adalah comfort foodnya mie ayam. Selain mie ayam kayak.
6: Selain mie ayam tuh
5: top 3 deh.
6: Oke. Okay.
5: Top 3.
6: Tadi kan mie ayam muda.
5: Heeh.
6: Olahan apapun yang mengandung bebek.
5: Oh, suka banget bebek. Enggak kencang tuh lehernya.
6: Kok enggak lagi?
5: Alhamdulillah ya. Kan emang masih muda aja enggak sih?
6: Juga dong. Kalau suka bebek olahraganya kencang.
5: Olahnya harus kencang juga. Bebek tuh. Diapain? Bebek tuh banyak kan? Bebek packing, madura, betul. Goreng.
6: Kalau favorit aku masih bebek bakar sih.
5: Bebek bakar. Ya, jarang tapi ada lagi ya.
6: Ada.
5: Empuk ya? Empuk enggak sih? Aku belum pernah coba sih.
6: Gila, enak banget.
5: Kulitnya bakar. Lebih montok ya.
6: Iya, benar.
5: Itu kan lemaknya banyak banget di kulit bebek ya.
6: Setengah ekor.
5: Waduh. Oh my god. Dada sama paha bebek luar biasa kayak.
6: Mantap banget.
5: Mungkin seumuran kamu masih fresh ya. Kalau aku kayaknya aduh bentar leher aku kenceng ya.
6: Iya sih. Yang penting kencengin
5: bebek ya.
6: Olahraga aja.
5: Iya, benar-benar. Air putih.
6: Betul, air putih
5: gitu ya. Jadi bebek bakar tuh. Ada favorit enggak di Jakarta?
6: Ini
5: gak apa-apa?
6: Aku suka banget Kaleo sih.
5: Oh, itu dari, wah itu best sih dari dulu ya.
6: Itu
5: bebek bakar Kaleo ya. Dan empuk ya.
6: Ih banget.
5: Oke, jadi gak effort ya untuk makannya.
6: Dan gak gosong gitu loh walaupun dia bakar. Jadi kayak
5: pas. Jadi caramelize-nya tuh dapet warnanya ya kan. Warna-warnanya tuh coklat-coklat gelap tapi gak gosong gitu ya. Top 3 yang terakhir.
6: Aduh, yang ini semua orang juga suka sih. Aku tuh big fan of seblak.
5: Oh my god, seblak.
6: Genzi
5: banget ya. Seblak cenah gitu ya. Seblak tuh kan banyak ya favoritnya. Kamu tim yang mana?
6: Aku tim yang
5: seblak makaroni, seblak apa
6: isinya
5: sosis
6: kerupuk
5: gitu ya.
6: Doang.
5: Oh, seblak original ya, benar-benar. Yes. Kencurnya kan kerasa banget tuh kayak enggak masalah.
6: Enggak masalah, malah makin enak sih.
5: Oh, gitu. Ya.
6: Karena kayaknya aku terbiasa makan seblak yang aku terbiasa makan kencur yang bahkan mentahnya gitu.
5: Jadi karena nyanyi juga ya.
6: Jadi kalau dimasukin ke seblak jadi kayak
5: ya udahlah ya. Oke. Okay. By the way, kamu orang mana sih aslinya?
6: Aku aslinya sebenarnya aku lahir dan besar di Jakarta. Cuman
5: ibu dan ayah
6: itu orang Semarang.
5: Orang Semarang. Dua-duanya asli Semarang.
6: Papa Surabaya sih.
5: Oh, Papa Surabaya. Makanya dapat bebeknya tuh dari Surabaya ya.
6: Oh iya, benar-benar.
5: Ya, best ya. Surabaya tuh surganya bebek sih.
6: Sambelnya enak sih.
5: Iya, iya benar ya. Kayaknya aku pernah satu hari ke Surabaya gitu kayak 3 hari. Satu hari aku nyobain satu bebek tuh. Karena penasarannya.
6: Tapi memang mantap sih.
5: Iya.
6: Setiap warung tuh punya sambal khasnya masing-masing.
5: Iya, betul.
6: Setuju.
5: Papa Surabaya, Mama Semarang. Kalau makanan Semarang favorite-nya apa?
6: Semarang.
5: Ada enggak? Dia kan ada nasi gandul ya.
6: Oh, nasi gandul di
5: itu
6: depan
5: isinya
6: rumah sakit
5: babat.
6: Bogorjo tuh enak banget.
5: Oh iya.
6: Yes.
5: Ini menyapa teman-teman Pro 1 Semarang juga Siapa tahu lagi dengerin streaming
6: bener.
5: Depan rumah sakit mana?
6: Rumah sakit Logorjo.
5: Logorjo.
6: Telogorjo.
5: Telogorjo. Oke. Okay. Itu ada nasi gandul enak tuh
6: enak
5: di situ
6: banget.
5: Ya.
6: Kalau malam
5: itu biasa isinya babat semua kan?
6: Bisa milih.
5: Oh iya.
6: Ya, jadi bisa ayam, terus bisa daging, bisa yang empuk-empuk kayak babat, kikil, jeroan.
5: Jadi memang kalau yang suka daging ya daging gitu ya. Suka jeroan-jeroan. Oh, menarik, menarik. Leker yang di Semarang kamu suka enggak sih?
6: Aku kayaknya bukan fans berat makanan manis sih.
5: Ya kamu tim yang agak-agak berat cukup sekali gitu ya.
6: Betul.
5: Berarti kamu enggak anak cake banget ya?
6: Aku anak pastry.
5: Oh, pastry. Croissant, danis.
6: Iya, yes, benar-benar.
5: Wow. Donat. Oh enggak ya, enggak pastry ya.
6: Mungkin
5: enggak sih.
6: Enggak yang manis banget, donat yang plain gitu.
5: Jadi dipakein butter udah tenang ya.
6: Iya.
5: Ya kan? Pastry enak kan langsung pakai butter, kalau enggak dipanasin langsung.
6: Iya, temannya americano.
5: Iya. Aduh, gengsi banget ini loh. Satu geng sama aku.
6: Oh my god, kita seumuran.
5: Iya, benar. Berarti salt bread kamu juga tergila-gila enggak?
6: Suka dong, suka.
5: Oke, salt bread favoritnya apa nih? Oke.
6: Apa nih?
5: Salt bread tuh gimana ya pendengar Pro 1, kita tuh menjelaskannya tuh dia roti. Tapi basicnya memang sudah gurih asin gitu ya.
6: Iya, benar.
5: Terus di atas itu kadang-kadang suka ditaburin ada sea salt gitu.
6: Iya.
5: Sea salt tuh kayak garam agak sedikit besar gitu ya. Tapi dalamnya tuh kadang-kadang ada toppingnya ya, ada coklat, ada keju.
6: Betul.
5: Apalagi sih
6: kadang ada yang pakai salmon juga.
5: Oh, dibikin kayak sandwich pastry ya. Oh, menarik, menarik salt bread. Favorit kamu di mana? Aku sejauh ini masih mencoba sih. Belum kayak kan banyak ya store-store itu.
6: Saking banyaknya.
5: Jadi kayak,
6: tapi sebenarnya aku jarang beli salt bread sih. Tapi yang enak itu di apa ya? Aku lupa namanya. Mason apa gitu.
5: Oh, ya, tahu ya, aku lupa nama itu.
6: Mason apa gitu.
5: Iya. Itu enak ya?
6: Enak sih. Dan aku suka yang originalnya, karena originalnya aja udah enak gitu, tanpa topping.
5: Maison Ferry ya?
6: Ah iya, Maison Ferry, ya betul.
5: Ini dari franchise ya?
6: Yes, itu enak.
5: Oh, Maison Ferry dia ya, oke. Menarik. Ini kayak bakery biasanya juga mendengar proses, tapi dia punya salt breadnya ya.
6: Betul.
5: Original enak sih.
6: Iya, originalnya
5: kayak
6: juga enak.
5: Kayak udah lempeng aja ya. Kalau dessert?
6: Dessert aku makan sih. Dessert itu apa ya?
5: Pancake durian, ice cream.
6: Oh ya, pancake durian aku suka.
5: Thai tea.
6: Sama mochi-mochian.
5: Oh, gitu. Mochi-mochian enak sih. Yeah. Oke. Okay. Kamu udah pernah coba belum dari fukunya Jepang? Enak banget. Enggak usah, yang di sini ada. Nanti aku share ya.
6: Oh my god. Oke, boleh banget.
5: Itu enak banget. Dalamnya tuh benar-benar yang kayak fresh strawberry tapi manis. Terus ada krim-krimnya, oh my god.
6: Jadi
5: ngiler,
6: jadi pengen.
5: Kepikiran gak one day, kan kalau orang bule tuh kasih nama pasangannya tuh pakai nama makanan ya. Cutie pie aku, gitu ya.
6: Oh my lovely pancake.
5: Oh no way. Oh, kepikiran gak kamu nanti suatu hari bikin lagu dari nama-nama makanan yang kamu suka itu?
6: Kayaknya mungkin nama album mungkin.
5: Lucu. Nama album sih. Apa-apa. Kalau boleh berandai-andai yang mungkin tahu akhir tahun kejadian ya. Ketemu aku lagi ya.
6: Amin. Tapi aku belum bisa bayangin karena aku tuh butuh kayak sesuatu yang makanan yang ada sisi filosofisnya gitu loh. Jadi kayak ayo kita harus berpikir.
5: Ayo kita dulu. Tapi lucu sih. Ya. Kayak lollipop or
6: mungkin bisa
5: apa ya, cotton candy.
6: Bisa,
5: lucu
6: bisa,
5: sih
6: bisa,
5: tapi
6: bisa.
5: Manis-manis semua ya,
6: ya bisa,
5: oh
6: bisa,
5: seru ya
6: bisa.
5: Siapa tahu ntar punya lagu dari makanan, nama makanan.
6: Betul. Kita tunggu aja nanti di sini kalau tiba-tiba aku apa namanya lagunya pancake durian gitu. Kenapa nih pancake durian,
5: tiba-tiba pancake durian ya. Oke, sebentar lagi kita akan ngobrolin tentang setengah hadir nih, tapi sebelumnya aku mau flashback dulu waktu di 2025 sih. Nanti ini temanya apa sih lagu
6: nanti,
5: kamu yang di 2025 itu?
6: Temanya itu tentang takut kehilangan sih.
5: Tapi sudah relationship ceritanya di lagu ini?
6: Itu sebenarnya universal sih, tapi kalau aku itu memaknainya untuk orang keluarga aja, untuk keluarga
5: family ya,
6: orang yang disayang.
5: Tentang takut kehilangan. Nah, di setengah hadir ini boleh di spill dikit sebelum nanti kita bahas lebih lengkap lagi.
6: Kalau nanti itu kan ketakutan akan hal yang gak pasti kan. Tapi kalau setengah hadir ini merelakan yang gak pasti.
5: Aku sih yes ya. Kayak kita jalanin dulu, enggak dulu, thank you, next gitu
6: pasti,
5: ya.
6: Terima kasih.
5: Iya, gitu. Thank you, next. Gak usah lama-lama, beb ya.
6: Si
5: setengah hadir itu tentang merelakan yang tidak pasti ya, itu ya. Baiklah kalau gitu, nanti kita akan ngobrol pendengar Pro 1 sama Nake tentang setengah hadir lebih dalam lagi. Kalau tadi kita udah ngobrol soal makanan ya, dan saya mau ajak Anda flashback dulu nih sama lagunya Nake yang di tahun 2025 kemarin, judulnya Nanti. Untuk Anda yang mau ikutan bergabung ngobrol sama Nake, boleh ya 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 344 1499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta siang ini. Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rolly Huta Hayan masih di Maxi bersama dengan Nake.
2: Halo.
1: Hai, hai, balik lagi.
2: Yes.
1: Setelah tadi kami membayangkan makanan-makanan enak sebelumnya pendengar Pro 1 ya. Sekarang saya mau mengajak Anda berkenalan sama Nake dengan lagu terbarunya Setengah Hadir judulnya.
2: Yes, Setengah Hadir.
1: Setengah Hadir. Kalau tadi Nake sempat spill sedikit ya tentang lagu ini, kalau ini tuh adalah melepaskan yang tidak pastian.
2: Betul.
1: Gitu ya. Apapun.
2: Apapun.
1: Kira-kira apa Kay yang pernah dilepaskan dari ketidakpastian itu?
2: Oh, banyak sekali. Kalau ditanya seperti ini gimana ya kita jawabnya?
1: Tolong ya, tolong ya. Apa tuh yang paling sering deh? Relationship,
2: relationship,
1: friendship, relationship,
2: relationship
1: ya. Biasanya terus, apa yang bikin kamu enggak deh gitu? Balasnya lama.
2: Sebenarnya.
1: Di chat hari ini balasnya Sabtu gitu.
2: Bisa, itu juga termasuk.
1: Sering.
2: Mungkin apa ya, di lagu ini sendiri kan aku nyeritain tentang kayak relationship yang mungkin gak timbal balik gitu loh.
1: Oh, yes, okay.
2: Ini tuh mengarah ke satu personality. Kayak avoidant gitu.
1: Oh, yes. Sangat kekinian sekali ya. Avoidant pendengar Pro 1. Coba mungkin ada yang bingung nih, kayak avoidant itu gimana sih kalau in relationship? Karena aku di umur sekarang juga masih menerka-nerka nih. Avoidant yang dimaksud sama teman-teman Gen Z itu kayak gimana sih?
2: Mungkin bahasa gampangnya itu dia nggak memberikan timbal balik yang serupa sebagaimana kita itu memberikan afeksi ke dia gitu loh.
1: Oh, ya. Mungkin, jadi in total nggak 100% gitu ya.
2: Ya, mungkin ketika kita tuh udah nyaman sama dia, tapi dia malah ngerasa itu sebagai ancaman, akhirnya dia pergi gitu.
1: Oh.
2: In order untuk protect diri dia, daripada aku yang sakit, mending aku yang pergi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tidak berani mengambil tantangan ya?
2: Ah ya, aduh gak berani, aku gak berani bilang gitu tapi...
1: Tidak, tapi ya masuk juga ya.
2: Masuk.
1: Tapi kalau buat Kay sendiri, tantangan terbesar saat membawakan Setengah Hadir ini apa Kay?
2: Karena ini based on my true story gitu loh. Jadi kadang suka... apa namanya, liriknya tuh dibawa terlalu dalam aja pas nyanyiin.
1: Okay.
2: Suka kebayang-bayang gitu.
1: Oh. Wah, kebayang-bayang. Kebayang-bayang sakitnya.
2: Duh, cerita apaan nih? Aduh.
1: Jadi memang tidak terlalu sulit untuk apa ya, ngeblend ataupun masuk dalam lagu ini karena memang ceritanya Kay sendiri gitu ya.
2: Mungkin kalau untuk eksekusi
1: kamu yang nulis?
2: Berdasarkan cerita aku, tapi dibantu ditulis sama Kak Nuki Nares.
1: Nuki Nares ya, I know. Terus yang bikin musiknya?
2: Kak Nuki Nares juga.
1: Oh, jadi
2: sama
1: memang
2: Kak Vito, Arvito Pandu.
1: Oke. Nah, ini sebelumnya ketemu sama Nuki Nares sama Kak Vito, gimana nih kalau collab-nya bisa sampai terjadi lagu
2: wow.
1: ini?
2: Wow. Sebenarnya awalnya aku dikenalin sama label. Dari tim label punya kenalan nih, dan kata apa namanya, kata label kayaknya
1: cocok nih.
2: Nake dan Nuki cocok.
1: Oh, gitu. End to end ya.
2: Dan ternyata memang beneran kita cocok banget sefrekuensi.
1: Okay.
2: Setiap kali kita brainstorming tuh kayak chemistry-nya dapet gitu.
1: Akhirnya
2: kita sempat ngobrol-ngobrol nih. Awalnya aku gak ada ide sih mau mau bikin Setengah Hadir. Tapi setelah kita memikirkan apa nih ya yang ternyata yang jarang tapi relate gitu. Akhirnya kayak kita ngangkat tema avoidant ini.
1: Oke, okay. Iya. Nanti titip salam sama Kak Nuki ya. Dulu Kak Nuki dan kalau aku gak salah istrinya yang sekarang gitu ya, pasangannya tuh ini satu kampus sama aku. Jadi memang kalau dilihat-lihat memang musiknya cocok nih sama Nake. Seru. Dan prosesnya sendiri cukup lama gak sih Kay? Atau cukup cepet ya? Karena kamu udah dapat emosinya, terus juga udah ngeblend juga gitu ya.
2: Kalau prosesnya sebenarnya nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama sih. Jadi mungkin ini waktu yang ideal gitu loh.
1: Oke. Nggak kekejar-kejaran ya, gitu ya. Kejar-kejaran. Sesuai timeline ya. Ya betul. Anaknya patuh timeline ya.
2: Betul.
1: Nah, dari setengah hadir ini ada nggak sih bagian yang paling sulit dinyanyiin sama Nake?
2: Bagian yang paling sulit itu masih dipegang sama setelah bridge itu. Mm-mm. Ada nada tinggi. Mm-mm. Itu susah, termasuk susah sih
1: nembak ke tingginya ya,
2: nembak ke nada tingginya, karena itu juga mungkin bukan register normal untuk para penyanyi-penyanyi sopran gitu. Dia okay. tuh di atau pokoknya dia G crash 5 lah di situ. Itu udah termasuk mix yang tinggi banget. Jadi mungkin aku butuh effort lebih gitu untuk bisa ngehit nada itu.
1: Oke. Menantangnya di after bridge berarti ya. Ya betul. First bridge berarti. Atau dua?
2: Dua.
1: Ref yang kedua berarti yang kedua. Ya. Habis itu langsung deh keluar tuh ya, si jagoan sih. Itu.
2: Betul. Karena kita harus memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa ini sakit.
1: Ini sakit yes. gitu ya. Jadi biar lebih sakitnya nyata yes, dibuktikan betul. Di situ ya.
2: Betul.
1: Nah, dari lagu kamu yang sebelumnya ke setengah hadir, ada enggak sih kesulitan dan tantangannya? Mungkin dari kalau genre kayaknya menurut aku enggak terlalu jauh ya.
2: Betul.
1: Tapi mungkin dari emosinya, dari challenge vokalnya gitu ya. Tadi yang sempat Kay juga sampaikan, atau mungkin apa? Kalau waktu kayaknya aman-aman aja. Waktunya ya, semua aman, berjalan dengan ya, timeline
2: betul,
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Apa kesulitannya? Perkembangannya, tantangan dari yang pertama yang kedua ini.
2: Mungkin lebih ke olah vokalnya ya.
1: Oh, kelar.
2: Karena untuk lagu nanti kan dia lebih intimate, lebih deep yang simple, tapi pesannya kena gitu. Dia di liriknya aja udah berat gitu. Tapi kalau di setengah hadir ini, karena aku beberapa sempat request juga pengen bikin musik yang mungkin agak grande di belakang, yang kayak elegan gitu.
1: Ya,
2: tapi
1: ya,
2: tetap
1: ya,
2: sakit gitu. Jadi gimana caranya supaya di setengah hadir ini kita bisa ngasih backing vokal yang gak cuman dia nge-support si melodi utama, tapi jadi kayak saut-sautan gitu. Aku pengennya jadi kayak misalnya si main vokalnya main apa, tapi back vokalnya kayak punya kesan, punya cerita yang lain gitu.
1: Okay.
2: Jadi aku tuh benar-benar memikirkan
1: variasi ya semuanya,
2: betul,
1: ya, bukan cuma sekedar keisi doang tuh yang
2: betul,
1: kosong
2: betul.
1: Dan support doang
2: betul,
1: gitu
2: betul.
1: Ya. Tapi dari kemarin pengalaman kamu di ajang pencarian bakat, ada nggak nih kemajuan yang cukup signifikan gitu kayak terkait dengan vocalizingnya kamu, dengan entertainnya kamu juga sekarang gitu?
2: Pasti ada sih. Mungkin karena saat aku di ajang pencarian bakat itu kan aku dididik untuk bisa punya vokal yang prima di kondisi apapun kan. Jadi dengan aku punya karya yang setinggi ini nadanya, itu menurut aku ngaruh impact-nya tuh ada banget gitu. Jadi aku bisa nyanyiin lagu aku tuh kapan aja gitu, enggak harus dalam kondisi yang wah ini lagi prima, ini lagi enggak prima, jadi aku enggak mau nyanyiin lagu aku yang ini, itu enggak sih.
1: Oh, ya. Jadi semuanya bisa dijalankan dengan baik gitu ya.
2: Betul.
1: The show must go on
2: yes,
1: gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Nah, kalau kamu nih kepengen membuat pendengar Pro 1 juga langsung terikat dengan setengah hadir gitu, pesan apa yang mau kamu sampaikan nih buat pendengar Pro 1 sekarang yang sedang bergabung?
2: Pesan aku, tolong dahulukan diri kalian apapun keadaannya. Please love yourself first. Jangan peduliin apa yang dunia mau bilang tentang kalian. Pokoknya dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, cintailah diri kalian lebih dari apapun.
1: Oke, okay, love yourself first ya.
2: Benar-benar.
1: Jadi kalau memang ngerasa dalam satu hubungan diri Anda udah gak baik-baik aja gitu ya, bisa langsung diajak ngobrol pasangannya.
2: Betul.
1: Kalau gak ketemu jalan tengah, ya thank you so much,
2: ya,
1: thank you next
2: so
1: gitu
2: much,
1: ya.
2: Gitu.
1: Nah, sejauh ini dari setengah hadir nih rilis kapan ya, Kay?
2: Rilisnya tanggal 9 Juni.
1: 9 Juni, oh mau jalan sebulan ya. Sejauh ini udah gimana nih respons dari pendengar kamu? Ada nggak nama fans kamu atau pendengar
2: Kaylova.
1: Kamu? Kaylova. Kaylova. Ya gimana? Ya. Respons dari jujur, Kaylova.
2: Respon dari teman-teman Kaylova itu sangat positif karena mereka nggak nyangka ternyata aku akan mengeluarkan karya yang seperti ini karena kan dari aransemen, musik, warna musik itu kan benar-benar beda ya sama nanti. Jadi mereka benar-benar kayak ini. Kita nunggu-nunggu Nake yang ini gitu.
1: Oh, benar-benar keluar dari zona kamu yang sebelumnya. Betul. Walaupun kalau didengerin kayaknya 11-12 ya kayaknya.
2: Sebenarnya sama-sama galau.
1: Cuman itu betul. Tadi surprise-nya di vokalnya kamu betul. Tadi ya. Oke. Okay. Nah, ini udah ada mulai campaign di TikTok dan lain-lain belum, Kay? Kedepannya mungkin atau udah berjalan sekarang?
2: Sebenarnya aku tuh ada kayak apa namanya sound koplonya setengah hadir cuman kayak
1: udah dikoploin hancur
2: sebenarnya ada
1: tiba-tiba kayak, dia punya koplonya
2: cuman kita belum bikin koreonya jadi
1: lucu
2: kita,
1: banget
2: kita masih mencari-cari koreo yang wow gitu loh
1: iya lucu banget ada koplonya nggak tuh itu memang dibuatkan oleh teman-teman atau memang konsep Kay dan teman-teman label?
2: Kayak aku gabut sih, jadi kayak aku minta ke Kanuki boleh nggak dikoploin gitu? Oh ini boleh.
1: Oke. Okay. Yes. Nih punya kamu yang koplo.
2: Iya. Kayak aku nggak pernah bikin koplo, nggak apa-apa kak, iseng aja. Gitu.
1: Akhirnya punya lah itu ya. Betul. Semoga abis ini kita bisa menikmati koplonya ya pendengar Pro 1 yes. Bisa ikutan trennya juga ya. Yes. Jadi ya si setengah hadir ini. Nah buat Kay sendiri. Setelah setengah hadir, apakah nanti punya single berikutnya atau ini adalah sebuah rangkaian dari EP atau album?
2: Mungkin, wow.
1: Lebih pressure ya dibanding suruh bikin lagu dari pastry.
2: Kayaknya lebih pressure lagu dari pastry.
1: Ah, lebih pressure itu ya. Dari makanan lebih susah ya.
2: Ya, jujuran apa ya? Next mungkin aku masih akan bereksperimen lewat single karena kan aku belum punya lagu-lagu yang upbeat ya. Atau mungkin siapa tahu aku bisa main ke genre-genre lain dan
1: benar.
2: Siapa tahu nyasar-nyasar ke OST gitu kan.
1: Oh iya benar. Amin. Kita aminin atau siapa tahu nanti nextnya collab ya.
2: Oh iya.
1: Sama Tennessee atau Naikila enggak sih lucu? Aduh. Lucu sih, tapi lucu sih.
2: Lebih ke nanti pas kan Naikila manggung aku di belakang.
1: Tapi lucu loh, Kay. Lucu loh, Kay. Enggak mau kepikiran. Kayaknya lucu deh.
2: Lucu sih. Tapi lucu ya? Aku di belakang.
1: Tetap aku di belakang. Tapi kalau misalnya kamu ada wish untuk diwujudkan mau kolaborasi saat ini dengan musisi Indonesia deh, mau sama siapa?
2: Wow. Teh Yura, Kak Yura Yunita.
1: Yura lucu sih. Yeah. Apa lagu bahasa Sundanya?
2: Oh, waduh, bukan orang Sunda.
1: Lebih sulit ya. Jujur. Campur dong mix Jawa sama Sunda.
2: Oh, wow. Sinden-sinden gitu ya. Wow.
1: Iya. Yura ya. Yura. Karena kenapa tuh? Apa karena sekarang Yura kampanye banyak terkait dengan mental health yang peduli sama diri sendiri gitu.
2: Jujur aku kayaknya malah kurang notice sisi itunya tapi karena memang aku suka banget sama musiknya Teh Yura dari dulu gitu loh. Memang kayaknya apa namanya heal my inner child gitu loh musiknya jadi kayak kayaknya kalau kita bisa create sesuatu yang memang sejalan banget sama apa ya motivasi kita dalam berkarya tuh enak banget pasti
1: seru ya semoga Teh Yura lagi dengerin atau Yura United juga ya langsung ke Yura United nih ya. Yeah. Kelova sama ex Yura United lucu banget sih, lucu sih.
2: Asik sih.
1: Tapi sebelum terakhir apa nih yang mau disampaikan sama Kay untuk pendengar Pro 1 selain tadi kamu udah message untuk love yourself first gitu ya. Cintain diri sendiri dulu gitu. Apa yang kamu mau sampaikan untuk lagu terbaru kamu atau mungkin dengan karir musik kamu nanti ke depannya?
2: Mungkin ada second message kali ya
1: second
2: yang masih
1: message, boleh.
2: Masih itu sama setengah hadir. Apa namanya ketika kalian tuh lagi berada dalam hubungan yang gak menguntungkan jangan beratkan hati kalian untuk stay dan itu malah menghancurkan diri kalian gitu karena
1: let go aja
2: yes,
1: ya
2: let go, let them karena aku yakin sejatinya setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi
1: yes.
2: Kalau memang enggak layak dipertahankan, cari kebahagiaan kalian yang memang lebih bermakna dalam hidup kalian.
1: Yes, gitu sih. Yes. Semoga message-nya juga sampai sama pendengar Pro 1 ya. Tapi aku juga mau kenalan dong sama Setengah Hadir. Mungkin kayak mau kasih sebait dua bait.
2: Oh, boleh dong.
1: Atau mau

0: langsung tuh keluar. Ini juga udah ada playlist lainnya dari Nake ya. Ada nanti juga yang bisa ditonton ya.
1: Oke
0: ya. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup, terima kasih juga pendengar Pro 1 udah bergabung di Maxi hari ini barengan sama Nake. Dan Nake juga mau kasih nih syubait dua bait. Satu ref, dua ref.
1: Iya, iya, betul.
0: Dari setengah hadir, silakan, Ke.
1: Oke, ini setengah hadir.

0: Yeay, Kay, thank you. Sukses untuk setengah hadirnya ya. Kita tunggu nanti next projectnya Nak Kay juga ya.
1: Yes.
0: Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Yay. Tanggal 1 Juli. Yes. Terima kasih sudah bergabung di Maxi ya, Kay.
1: Yo, thank you so much.
0: Perangkat Pro 1 itu dia tadi, Nak Kay dengan setengah hadir. Dan langsung saja saya putarkan lagunya untuk Anda. Dan ini juga jadi menutup perjumpaan kita di segmen Maxi hari ini. Tapi nanti akan kita tetap lanjutkan pastinya ya. Saya masih punya Warta Berita Pro 1 dan juga 100% Indonesia, tempat Anda bisa merequest lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Ini dia Nak Kay dengan setengah hadir.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kerjasama yang baik dengan jajaran Bapak yang selama ini dulu tidak tersentuh, tidak terselesaikan, akhirnya terselesaikan dengan baik.
3: Untuk terus hadir meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran humanis di tengah masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam penyelesaian sengketa aset dan proyek mangkrak di DKI Jakarta. Pemkot Jakarta Pusat mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kolaborasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama Pemprov DKI dalam menyelesaikan sengketa aset dan proyek mangkrak. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan apresiasi atas kolaborasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan berbagai sengketa aset dan proyek mangkrak selama belasan hingga puluhan tahun. Apresiasi itu disampaikan oleh Gubernur Pramono saat menghadiri acara peresmian kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di Tanjung Priuk pada Selasa 30 Juni 2026.
2: Maka secara khusus Bapak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan terima kasih karena koordinasi kerjasama yang baik dengan jajaran Bapak yang selama ini dulu tidak tersentuh, tidak terselesaikan, akhirnya terselesaikan dengan baik.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebutkan beberapa contoh persoalan Pemprov DKI Jakarta yang berhasil diselesaikan bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, seperti penataan tiang pancang monorel di Rasuna Said yang terbengkalai selama 21 tahun, serta kelanjutan pembangunan LRT Jakarta rute Velodrome hingga Manggarai. Selain itu, kepastian hukum lahan rumah sakit atau RS Sumber Waras yang tertunda selama 14 tahun saat ini telah terselesaikan. Bahkan pembangunan fisik RS Sumber Waras akan segera dilakukan. Adapun peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan RS Sumber Waras dijadwalkan akan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemprov DKI mendorong program sanitasi total berbasis masyarakat di wilayah ibu kota. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan STBM menjadi salah satu indikator kota sehat sebagai salah satu parameter kota global. Rano juga menyebut salah satu syarat untuk memperoleh status STBM adalah sedikitnya 500 kepala keluarga telah menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar melalui program STBM atau mandi, cuci, kakus, MCK yang layak. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
6: Mungkin wilayah ini yang namanya MCK itu masih menjadi kendala. Karena itu kita bikin MCK komunal namanya. Supaya apa? Ya kepadatan itu bisa diurai lah. Ya, intinya saya nggak memberat-berat bicara seperti itu. Kemudian kita mulai menyadarkan masyarakat bahwa penting sekali cuci tangan dengan sabun. Kadang-kadang yang suka aneh, cuman yang nggak menjadi alpha kalau kita harus begini sebagai apa lagi kita sebagai orang tua. Nah jadi intinya untuk apa semua ini? Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat saat ini 194 kelurahan dari 267 kelurahan atau 72,65% telah berstatus bebas praktik buang air besar sembarangan atau BABS. Rano menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Jakarta dapat menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam kualitas kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Fasilitasi ratusan kakak, pemerintah kota Jakarta Barat bangun 7 mandi cuci kakus komunal di Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Pemerintah Kota Jakarta Barat membangun 7 fasilitas mandi cuci kakus atau MCK komunal di Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pembangunan fasilitas sanitasi tersebut dilakukan untuk membantu warga yang sebelumnya belum memiliki akses sanitasi layak dan masih melakukan buang air besar sembarangan atau BABS. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, Kelurahan Tomang sebelumnya menjadi wilayah terakhir di Jakarta Barat yang belum mendeklarasikan status Open Defecation Free atau ODF, yakni kondisi bebas buang air besar sembarangan. Menurut Iin, salah satu syarat deklarasi ODF adalah minimal 500 kepala keluarga menggunakan fasilitas sanitasi tertutup yang memenuhi standar kesehatan. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, pemerintah menemukan masih banyak warga Tomang yang belum memiliki sanitasi tertutup dan layak.
8: Saya bersama lurah, camat, dan tim mengevaluasi dari awal target yang hanya 500 sudah bisa deklarasi ODF. Hari ini target kita 4 MCK komunal yang kita bangun, kami mengajak para kolaborator. Alhamdulillah Bapak, 5 kami bisa bangun dan 2 revitalisasi. Total seluruhnya 7 MCK komunal yang telah kami fasilitasi bersama dan untuk masyarakat, dan menjadi target 500 KK menjadi totalnya ada pemanfaatan 503 KK dan sebanyak 1.278 jiwa.
7: Iin menambahkan, pembangunan MCK komunal dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Selain itu, desain fasilitas sanitasi juga dibuat lebih inklusif agar nyaman digunakan oleh penyandang disabilitas dan lanjut usia. Pemerintah berharap kehadiran MCK komunal ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan sekaligus mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk mengapresiasi pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin menilai, selama 8 dekade, Polri telah menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional, menegakkan hukum secara berkeadilan, serta hadir secara humanis di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan kepolisian telah berkontribusi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi warga. Berikut pernyataan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin.
3: Selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. 8 dekade adalah perjalanan panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibangun dengan dedikasi, keberanian, dan kepedulian. Dengan mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat adalah wujud nyata dan representasi dari komitmen kuat institusi Polri untuk terus hadir meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran humanis di tengah masyarakat.
1: Arifin berharap di usia ke-80, Polri terus memperkuat profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat serta tetap menjadi garda terdepan dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera. Jumlah jemaah haji yang wafat dari Provinsi DKI Jakarta turun signifikan. Berikut Setio Agung melaporkan.
9: Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Jakarta Pondok Gede mencatat penurunan jumlah jemaah haji yang wafat pada musim haji 2026. Total jemaah haji yang wafat dari wilayah kerja PPIH Jakarta Pondok Gede tercatat sebanyak 18 orang. Secara administratif, wilayah kerja PPIH Jakarta Pondok Gede mencakup Provinsi DKI Jakarta dan Lampung, meski proses keberangkatan dan kepulangan jemaah asal Lampung tidak melalui asrama haji Pondok Gede. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pagi hari ini, Sekretaris PPIH Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan pada musim haji tahun lalu terdapat 26 jemaah yang wafat di Arab Saudi. Jumlah tersebut terdiri atas 12 jemaah asal Provinsi DKI Jakarta dan 14 jemaah asal Provinsi Lampung. Pada musim haji tahun ini, jumlah jemaah asal DKI Jakarta yang wafat turun menjadi 6 orang. Sementara itu, jumlah jemaah asal Provinsi Lampung yang wafat juga menurun menjadi 12 orang. Saat berita ini disiarkan, penyebab wafat para jemaah tersebut belum dapat dikonfirmasi. Namun berdasarkan data PPIH, sebagian besar jemaah yang wafat dari kedua provinsi berusia di atas 64 tahun. Agus mengatakan penurunan angka wafat tersebut turut dipengaruhi melalui penerapan pemeriksaan kesehatan dan istitoah yang lebih ketat sebelum keberangkatan.
10: Terutama dengan terbitnya KMHU 55 tahun 2026 yang berkaitan dengan kesehatan embarkasi, itu cukup sangat membantu kita juga, sehingga ketika memang jamaah tidak dinyatakan layak terbang, mau tidak mau, suka tidak suka, memang itu harus dilakukan.
9: Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyebut jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi secara nasional mengalami penurunan. Pada musim haji 2025 tercatat sebanyak 467 jemaah wafat, sedangkan pada musim haji tahun ini jumlahnya berada di kisaran 350 orang.
11: Ke depan lebih tegas terkait pemeriksaan, tapi juga kami memperkenalkan program yang kami sebut sebagai manasik kesehatan.
9: Dahnil menilai pengetatan persyaratan kesehatan perlu terus dilakukan agar keselamatan jemaah semakin terjamin. Pemerintah akan memperkuat pembinaan kesehatan melalui manasik kesehatan yang diberikan sejak 1 tahun sebelum keberangkatan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkot Cilegon mendorong masyarakat agar menanam cabai di pekarangan rumah untuk ketahanan pangan dan menekan inflasi di kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Pemerintah Kota Cilegon mendorong masyarakat untuk menanam cabai di pekarangan rumah untuk ketahanan pangan dan menekan inflasi di Kota Cilegon. Selain itu juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pasokan cabai dari luar daerah yang mempengaruhi terhadap harga cabai tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Haji Setiade Putra mengatakan, gerakan menanam pohon cabai di pekarangan rumah ini sebagai bentuk implementasi arahan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri tentang optimalisasi peran rumah tangga dalam stabilisasi harga pangan. Tim pengendali inflasi daerah Kota Cilegon mencatat harga cabai di Kota Cilegon terpantau mengalami fluktuasi dengan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan. Oleh karena itu, Ajis menyampaikan melakukan gerakan menanam cabai di pekarangan rumah ini akan diintegrasikan melalui dinas teknis terkait di Kota Cilegon. Langkah ini sebagai bagian program pengendalian inflasi melalui masyarakat Cilegon.
13: Arahannya supaya setiap daerah, karena cabai ini adalah kebutuhan sehari-hari, pokok sehari, disarankan untuk bisa menanam sendiri di daerah masing-masing, tidak mengandalkan pasokan dari luar. Nah, sehingga khusus untuk cabai bisa diselesaikan di daerahnya masing-masing. Kalau di kami nanti rencananya dan melalui DKPP ada direncanakan gerakan menanam cabai di setiap keluarga atau di rumah, supaya bisa menekan angka inflasi khususnya harga bahan cabai itu.
12: Oleh karena itu, Ajis berharap dapat mengendalikan inflasi daerah, menjaga stabilitas harga pangan, dan untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga di tingkat lokal atau di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Polda Banten musnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 5 perkara. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
14: Polda Banten memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama Januari hingga Juni 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 73,2 kg sabu dan 25 cartridge vape berisi etomidat. Kegiatan berlangsung di Mapolda Banten pada Selasa 30 Juni 2026. Barang bukti tersebut berasal dari 5 laporan polisi yang berhasil diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten sepanjang semester 1 tahun 2026. Pengungkapan dilakukan di sejumlah lokasi di wilayah Banten dengan melibatkan sinergi bersama Bea Cukai Merak. Sejumlah jaringan peredaran narkotika lintas daerah berhasil dibongkar. Perkara yang ditangani sebagian telah memasuki tahap pelimpahan ke kejaksaan dan sebagian masih dalam proses penyidikan. Direktur Reserse Narkoba Polda Banten, Kombespol Wiwin Setiawan mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut dari hasil pengungkapan kasus narkotika selama Januari hingga Juni 2026. Menurutnya, seluruh barang bukti yang dimusnahkan telah memperoleh penetapan dari Kejaksaan Negeri. Penyidikan terhadap para tersangka juga masih terus berjalan untuk mengembangkan jaringan yang terlibat.
15: Pada hari ini kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten melakukan pemusnahan barang bukti narkotika periode pengungkapan bulan Januari sampai dengan Juni 2026. Yang hari ini kami musnahkan barang bukti yang sudah mempunyai ketetapan dari Kejaksaan Tinggi Banten. Dan dari jenis narkotika ada tiga. Yang pertama jenis narkotika golongan 1 sabu, itu yang kami musnahkan sebanyak 73.202 gram atau sekitar 23,2 kilogram. Dan jenis narkotika ganja kering yang kami usahakan pada hari ini sebanyak 7.470 gram atau sekitar 7,4 kilogram.
5: Kombes Pol Wiwin Setiawan mengatakan mayoritas barang bukti yang berhasil diungkap berasal dari jaringan lintas provinsi yang masuk dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni dan Merak. Menurutnya, barang tersebut diduga berasal dari luar negeri sebelum diedarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Pengembangan terhadap jaringan tersebut masih terus dilakukan untuk mengungkap pelaku lainnya. Polda Banten berkomitmen terus memberantas peredaran gelap narkotika hingga ke akar jaringannya. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anum mengapresiasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam penyelesaian sengketa aset dan proyek mangkrak di DKI Jakarta. Pemkot Jakarta Pusat mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pak, aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
1: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
0: Gimana tuh, Pak?
1: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
0: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh, Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
1: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya, Bu.
0: Betul, Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
1: Yuk, betul itu, Bu.
2: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini dan tentunya di 100% Indonesia pendengar Pro 1. Silahkan ya, sekarang Anda boleh kirim requestan Anda di 0811 7972 7912. Ini dia Mahal Ini sebelumnya dengan Kemarilah Tenang untuk Anda.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan, cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR Code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Eh, Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
5: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
4: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
5: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
4: Maksudnya?
5: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
4: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
5: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia. Sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
4: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
5: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
4: Iya ya, setuju.
5: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
6: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
7: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Roli Hutahayan menemani Anda di hari ini mendengar Pro 1 ya. Di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Kita buka bulan Juli ini dengan yang gembira-gembira, dengan yang senang-senang, dan juga dengan lagu-lagu yang enak pilihan Anda pendengar Pro 1 ya. Di line telepon nih ternyata sudah ada yang gak sabar untuk ngobrol dan request lagu. Ada Bapak Haidar di Depok. Halo Bapak, selamat siang.
8: Halo, selamat siang.
7: Selamat siang. Mau request selamat lagu siang. Apa Pak Haidar di Depok?
8: Iya, apa-apa.
7: Mau request lagu panas, apa? Panas. Oh, Depok panas. Iya, iya.
8: Iya, iya. Mau minta lagu, mau diputerin lagunya Rahim Laode yang judulnya Iqra.
7: Rahim Laode yang Iqra. Sepertinya ini belum ada. Tapi aku coba mintakan terlebih dahulu ya. Kalau nggak ada, mau apa lagunya? Diganti?
8: Aku ganti yang Tiara Andini aja yang judulnya Bukan Untukmu aja.
7: Tiara Andini yang Bukan Untukmu.
8: Ya.
7: Oke, boleh saya carikan sebentar. Ada nih, Bukan Untukku ya, Pak Haidar ya.
8: Ya, terima kasih.
7: Oke, terima kasih sama-sama.
8: Ya, sama-sama, selamat siang.
7: Selamat siang. Tiara Andini dengan Bukan Untukku. Oke deh, saya siapkan ya. Lalu ada Ibu Iren nih. Ibu Iren di Tangerang Selatan. Mau, Begadeng gak Tangerang Selatan, saya ngarang banget nih. Bu Iren di Tangerang ya. Bu Iren mau request lagunya Krisdayanti yang Pengabdian Cinta. Kirim salamnya untuk Mbak Roli dan kru Pro 1. Semoga sehat semuanya, amin. Informasi, Tangerang hari ini 32 derajat Celcius. Panas ya Bu Iren. Panas, panas, panas. Kemudian ada, oh, ada Pak Hasan ya di line telepon saya. Kalau saya nggak salah nih Pak Hasanuddin dari Bogor. Tapi sebentar coba saya cek dulu apakah benar dari Bogor atau tidak. Dari Bogor betul Pak Hasan?
9: Betul.
7: Betul, 100 buat Roli. Apa kabar Pak Hasan?
9: Baik,
7: alhamdulillah. Mau request apa nih?
9: Saya pengen request lagunya Rosa dari yang soundtrack filmnya Ayat-Ayat Cinta.
7: Ayat-Ayat Cinta. Soundtrack yang judul yang sama dari soundtrack film ya, Pak?
9: Iya, betul.
7: Oke. Ayat-Ayat Cinta. Punya kenangan apa nih, Pak, dari film Ayat-Ayat Cinta?
9: Enggak, saya tertarik aja, Rol.
7: Oh,
9: tertarik dengan lagu itu.
7: Suka
9: dengan
7: aja ya.
9: Iya, ya, suka aja. Tuh, lihat filmnya yang itu ya. Dia berbaktinya sama teman ininya, sama tanggung jawabnya, akhirnya diduakan, akhirnya dia rela untuk
7: iya nih, Fedi Nurul pengen di blender gak sih Pak? Oke deh kalau gitu ya Pak Hasan. Sama-sama, selamat siang Pak. Ditunggu lagunya. Baiklah pendengar Prosa tuh, kalau Anda juga mau ikut diputarkan lagunya silakan 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ini dia, saya punya Tiara Andini dengan Bukan Untukku, lalu ada Kris Dayanti dengan Pengabdian Cinta, dan Rosa dengan Ayat-Ayat Cinta.

serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.

Rosa dengan ayat-ayat cinta pendengar Pro 1. Lagu dengan judul film yang sama ini dulu dirilis di tahun 2008. Dimana nih filmnya bombastis banget ya untuk masyarakat Indonesia ya. Ini menjadi kenangan tersendiri juga nih untuk penikmat ayat-ayat cinta dulu. Dan sekarang kita kembali lagi melanjutkan 100% Indonesia masih di Jakarta siang ini ya. Saya juga masih akan memutarkan requestan Anda yang sudah Anda kirimkan di line WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 atau di 3441499. Ada Jesse di Tangerang Selatan yang mau request lagu Liodra, Ziva Magnolia, Tiara Andini dengan Menyesal. Lagu Menyesal ini merupakan lagu yang di remake juga nih dari Reza Herlambang ya, pendengar Pro 1. Kalau gitu langsung saja deh saya putarkan untuk Anda. Ini dia, Menyesal.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Berita berikut ini saya ambil dari kanal komdigi.go.id. Ini ada sebuah informasi pendengar Pro 1 terkait dengan istana akan segera ambil alih kasus ijazah Jokowi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim istana segera ambil alih kasus ijazah presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci sikap istana terhadap kasus ijazah Jokowi ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com yang berjudul soal ijazah Jokowi. Istana Kepresidenan hormati proses hukum dan berita kumparan.com yang berjudul istana soal Bareskrim sebut ijazah Jokowi asli, kita hormati itu proses hukum. Dalam kedua pemberitaan ini diketahui bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sekaligus juru bicara Presiden Prabowo Subianto memastikan keaslian ijazah UGM milik Jokowi dan menegaskan menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Sekian cek fakta pukul 14. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: dengan jujur. Jujur kalau gitu di 2026 ya. Bilangnya gitu, jujur. Ini merupakan requestan dari Arif di BSD. Update informasi lalu lintas BSD ramai lancar nih, Roli. Panas pol tapinya. Salam untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih, sama-sama. Lalu di line telepon ada siapa nih? Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang. Dengan siapa di mana?
1: Zahran dari Tangerang Selatan.
0: Tangerang Selatan. Apa kabar nih cuaca di Tangerang Selatan, Zahran?
1: Hari ini cerah.
0: Cerah.
1: Tangerang Selatan.
0: Dari pagi.
1: Ya, cerah. Iya dari pagi, tapi cuacanya masih cerah banget. Jadi nggak ada bentung-bentungnya. Jadi masih cerah cuacanya.
0: Oke.
1: Okay. Lumayan panas.
0: Sip. Mau request lagunya siapa nih, Zahran?
1: Saya mau request lagu berjudul Biar Menjadi Kenangan dari Raisa Fit Ahmad Dhani.
0: Biar Menjadi Kenangan. Okay, sip. Ditunggu ya.
1: Ya.
0: Okay. Terima kasih. Sama-sama. Lempeng banget Zahran tuh ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Zahran. Ada Bayu di Tangsel. Bisa kok request Bayu. Kenapa? Audionya lagi kresek-kresek ya. Tapi ini lagi pada aman-aman aja. Coba ke RRI Digital atau ke rri.co.id ya. Pilih Pro 1 Jakarta. Ini lancar-lancar aja kok dari tadi. Lalu ada Bapak Nurdi Gafer di Bogor. Selamat siang. Lagi panas di sini cuacanya, Roli. Request lagunya Slang Yang Ku Tak Bisa. Oke, kalau begitu sudah saya siapkan lagunya Slang Yang Ku Tak Bisa. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan kru ya. Untuk Roli, makasih. Sukses selalu. Sukses selalu Bang Nurdi Gafer di Bogor. Lalu ada Ibu Nunu. Ibu Nunu mau request nih dari Villa Pertiwi Depok ya. Mau request lagu dari Sandi Sandoro yang judulnya Tak Pernah Padam katanya. Atau Rahasia Hati Elmen. Untuk Mbak Roli dan kru, sehat selalu ya. Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita ya Bu Nunu. Cuaca hari ini panas, suhunya 32 derajat. Oh, lumayan mateng ya. Terima kasih ya Ibu Nunu, ditunggu lagunya sudah saya siapkan. Nah, untuk Anda juga masih bisa request beberapa lagu lagi nih sebelum nanti saya tutup ya 100% Indonesianya. Silakan 0811 7972 7912 atau di 0213440669 dan 344 1499.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
5: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sandy Sondoro dengan Tak Pernah Padam di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Anda juga masih bisa request ya pendengar Pro 1 lagu-lagu Indonesia favorit Anda dari tahun 2000 hingga yang terbaru di 08 11 79 72 79 12, atau di line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499. Berikutnya saya akan memutarkan requestan dari Ibu Saurin. Halo Ibu Saurin. Ih, seneng ya, kemarin hari Minggu sempat ketemu sama Bu Saurin nih di Pro 1 Jakarta. Semoga sehat-sehat ya Bu. Mau request lagu dari Vidi Aldiano yang judulnya Nuansa Bening? Boleh. Terima kasih Mbak Uli, selamat bertugas. Terima kasih kembali Ibu, tetap semangat dan sukses, tetap sehat selalu. Amin. Doa yang baik juga untuk Bu Saurin ya. Kemudian ada Bapak Anang di Tangerang minta lagu dari Ada Band judulnya Haruskah Aku Mati. Jangan dong. Jangan harus ya. Tapi oke deh, lagunya sudah saya siapkan nih di playlist saya. Lalu saya mau cek dulu nih salah satu bestie saya di Banda Aceh ya, Kakak Cika. Halo.
1: Akhirnya Carly, semangat banget ya.
0: Iya dong ya. Gimana bestiku di sana Aceh, panas, terik atau mendung?
1: Baik-baik saja sih, cuacanya juga baik.
0: Alhamdulillah.
1: Agak sedikit ya, mendung-mendung manja gitu deh Carly.
0: Aduh enak dong, sore-sore mendung-mendung, kopi anget gak sih?
1: Iya, kesini dong biar kita ngopi bareng.
0: Tolong santunin aku tiket pesawat.
1: Ntar ya, kalau Cikanya udah kaya ntar.
0: Iya, dukung Cika jadi wali kota deh kalau gitu.
1: Iya, doain ya.
0: Amin. Kak Cika mau request lagu apa?
1: Lagu dari ini Liodra ya, yang Tak Selalu Memiliki ya.
0: Liodra harusnya ada, tapi sebentar saya cek ya. Saya suka lupa nih judul lagunya Liodra ya. Tak Selalu Memiliki, iya, betul deh. Ada. Aku puterin ya.
1: Thank you deh. Habis Karolin sih pasti ada dong.
0: Ada dong. Kalau enggak ada saya adain dong gitu ya.
1: Iya, cakep emang sih, rambutnya pinjem dulu deh.
0: Thank you Kak Cika. Ditunggu ya lagunya, sudah aku siapkan.
1: Oke, makasih ya Kak.
0: Sama-sama.
1: Sukses selalu deh buat semuanya, selamat istirahat.
0: Amin.
1: Lagi lanjut aktivitasnya juga, selamat kerja lagi deh. Terus yang mau liburan nih ya udah.
0: Oh
1: deh,
0: iya beneran liburan ya. Aduh, apa itu liburan? Aku sampai lupa. Itu kalimat apa sih? Itu kata apa sih liburan? Oke Kak Cika, terima kasih, ditunggu ya Kak.
1: Thank you sekali lagi, selamat tugas baru ya.
0: Terima kasih, sehat-sehat dan sukses juga buat Kak Cika di Banda Aceh. Langsung aja Liodra, Tak Selalu Memiliki.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Vidi Aldiano dengan nuansa bening mendengar Pro 1. Kangen ya sama Vidi. Mari kita Al-Fatihah sama-sama. Semoga Vidinya juga senyum nih ngeliat kita masih suka ngedengerin lagunya Vidi dan juga bisa menemani Anda di siang hari ini ya pendengar Pro 1. Saya juga kembali akan memutarkan request ya. Ini ada Teh Santi di Cibinong. Siang Karoli, ini dari Santi di Cibinong. Mau ikutan dong, mau request lagunya Mahal Ini yang Sisa Rasa. Cibinong panas banget. Semangat aja buat semuanya. Maci Karoli, maci sama-sama. Teh Santi, lupa tanya, udah lama gak ikutan, kabarnya Karoli gimana? Alhamdulillah puji Tuhan aku baik dan timbangan ke kanan aja sih jarumnya. Baiklah pendengar Pro 1, Sisa Rasa, alhamdulillah hari ini saya punya operator nih. Tiba-tiba Ega Pangestu bantuin saya. Ega sering-sering lah ga. Kalau gitu pendengar Pro 1 langsung saja. Ini Mahal Ini dengan Sisa Rasa.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ada Gelini nih, Gelini ya, Mahal Ini dengan Sisa Rasa, pendengar Pro 1. Ini menjadi lagu terakhir saya di 100% Indonesia. Terima kasih Anda sudah bergabung di Jakarta siang ini. Dari tadi kita sama-sama dengerin ini ya, relay pertandingan bola tadi pagi tuh. Ada pertandingan dari Meksiko versus Ekuador yang dimenangkan oleh Meksiko. Lalu tadi saya punya bintang tamu di siang hari ini ya, ada Nake dengan lagu terbarunya. Kemudian saya punya berita terbaru untuk Anda di Warta Berita Pro 1 Jakarta. Dan terakhir ini deh, 100% Indonesia, tempat Anda bisa merequest lagu Indonesia favorit Anda. Tapi sekarang saya harus pamit, terima kasih sudah bergabung. Dan aku minta maaf kalau ada lagu-lagu yang belum sempat aku putarkan ya. Dan pendengar Pro 1, terima kasih. Besok lanjut lagi hari apa ya? Besok tuh Kamis. Saya sampai lupa besok hari apa ya. Hari Kamis, besok masih Kamis ya, Rolly. Masih 2 Juli ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, selamat melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini nanti ya, hingga nanti pulang kantor. Dan sampai malam boleh sampai ke rumah dengan selamat juga. Yang mau meeting, lanjut meeting, selamat. Yang mau olahraga, selamat olahraga. Yang mau kencan, yang mau nonton, yang mau banyak banget aktivitasnya, selamat beraktivitas. Semoga lancar-lancar semua. Rolly Hutahayan pamit dari Jakarta siang ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI meminta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk melindungi peraturan yang berpihak pada keberlangsungan industri tembakau. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Sekjen DPN APTI Mudi mengatakan, tembakau adalah komoditas andalan 2,5 juta petani yang ada di 14 provinsi di Indonesia. Informasi selanjutnya, Timnas Prancis melaju ke babak 16 Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia dengan skor 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Rabu 1 Juli 2026. Timnas Swedia sejak awal membuka pertandingan dengan baik melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan oleh Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis mulai mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi otak serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana kabarnya siang yang cukup terik ya di luar sana? Tapi tidak menyurutkan semangat nih buat yang tetap beraktivitas. Ada yang lagi di perjalanan, ada juga yang sedang mendengarkan di rumah ya, sambil menemani Anda berbagi informasi di sore hari ini. Boleh ikutan bergabung juga di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213 4 4 0 6 9 6 3 4 4 1 4 9 9.

0: dapatkan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
2: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor, kayaknya lebih berkelas deh.
3: Berkelas belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
2: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
3: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
2: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
3: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
2: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
3: Betul sekali.
2: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
4: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.

Menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore, di luar sana terik banget. Jadi jangan lupa ya pakai sunscreennya, pakai pelindung wajah, topi dan lain-lain. Apalagi buat yang masih punya kerjaan di outdoor ya. Waduh, luar biasa hotnya. Tapi jangan lupa juga nih kebutuhan sama air minumnya ya. Pastikan Anda selalu terhidrasi, biar tetap selalu fit ya menjalani aktivitas di luar sana. Sambil berbagi informasi juga nih, sore hari ini yang lagi di perjalanan, jam segini ada yang udah langsung tenggo gitu ya. Karena aduh, gak mau sampai kejebak macet di rush hour. Jadi boleh berbagi informasi di ruas tol maupun juga di ruas arteri. Kita akan update dulu ya, sambil mengingatkan juga untuk Anda coba dicek dulu saldo e-tolnya, pastikan udah terisi. Dan informasi untuk di ruas tol Jasa Marga terkini di tol Jagorawi dari arah Cawang yang menuju ke Taman Mini, arah Cibubur, Bogor, Ciawi ini masih dalam kondisi lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara di jalan layang MBZ dari arah Cikunir yang menuju ke Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Di kilometer 33+526 arah Cikampek ya, ada pekerjaan inspeksi jembatan di lajur 1 atau sebelah kiri. Sementara di tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur, kilometer 16 menuju kilometer 15+29 arah Jakarta, ini padat ya karena ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 1 atau sebelah kiri. Selanjutnya beralih ke tol Jakarta Tangerang dari arah Karang Tengah, kilometer 11 menuju Kunciran, kilometer 13 padat kepadatan volume lalu lintas. Kunciran kilometer 15 menuju Tangerang kilometer 19+200 arah Bitung, ini padat ya kepadatan volume lalu lintas. Sementara untuk situasi lalu lintas yang ada di tol dalam kota dari arah Tebet kilometer 3 yang menuju Kuningan kilometer 6 padat kepadatan volume lalu lintas. Semanggi kilometer 8 menuju Senayan kilometer 9 padat, dari Angke kilometer 18 menuju Simpang Pluit kilometer 19 arah Kamal juga dalam kondisi padat kepadatan volume lalu lintas. Jadi tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan ya berbagi informasi di 0811797279912 atau bisa juga melalui 0213440696, 3441499. Dan jangan lupa juga ya buat yang sedang di perjalanan baik di ruas tol maupun juga di ruas arteri, boleh berbagi informasi update-nya untuk Jakarta sore ini.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
2: Pantai ini indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
3: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas. Sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
2: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
3: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
2: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
3: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
2: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
3: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
2: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.

menemani Anda di Jakarta sore ini 34 menit lepas dari jam 3 sore. Gimana di luar sana? Kayaknya panasnya bikin kepengen makan yang seger-seger gak sih gitu ya? Kayak es campur, es kelapa muda, es cendol. Ih, seger banget gitu ya kalau udah ngebayangin kayak gitu, ya gak sih? Tapi kalau untuk Anda yang lagi sambil kerjaan nih belum beres nih Bin, apalagi baru masuk awal bulan, by the way, welcome July. Gimana nih bulan Juli ini ya, punya pengharapan apa sih yang sekiranya kayaknya pengen banget gitu ya wishnya buat di bulan Juli? Mungkin ada yang sedang menjalankan usaha baru, ada yang pekerjaannya baru, ada yang suasana baru gitu ya yang ternyata ada di sekitar Anda. Semoga membawa hal-hal baik ya untuk di bulan ini, amin. Namun berbagi informasi juga dan update ya, kondisi lalu lintas tetap bisa disampaikan, apalagi kalau mungkin lagi di perjalanan terus ngelihat ada beragam fasilitas yang ternyata aduh kok ini ganggu banget gitu ya, bermasalah nih, harus segera diperbaiki. Nah, boleh banget langsung disampaikan di Halo RRI. Jadi selalu hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi. Sampaikan laporan Anda, tentunya disertakan foto ataupun video ya, dan informasi lengkap terkait mengenai keluhan dari fasilitas atau layanan publik tersebut. Nah, bicara soal layanan publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat, ini juga ada informasi ya dari anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Tamrin, yang menyampaikan penataan jaringan utilitas harus jadi program prioritas untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman, tertata, dan juga modern. Nah, untuk itu dirinya mendorong Pemprov DKI segera memperkuat koordinasi dengan seluruh operator utilitas guna mempercepat penertiban jaringan kabel udara yang tersebar di sejumlah wilayah. Jadi biar memang kelihatannya tuh terlihat lebih rapi dan aman gitu ya. Dan selain itu juga diminta program pemindahan kabel ke bawah tanah ini diprioritaskan pada kawasan strategis, misalnya di jalan protokol, di kawasan berorientasi transit, di koridor MRT, kawasan wisata, dan juga pusat aktivitas masyarakat. Karena menurutnya pembangunan koridor utilitas ini bersama akan membuat penempatan jaringan lebih efisien dan tertata serta mendukung pengembangan kota secara berkelanjutan. Karena kalau kita tahu ya, beberapa kasus misalnya kita lagi di jalan, terus udah gitu ngelihat ada kabel-kabel utilitas yang menjuntai sehingga bisa membahayakan pengguna jalan atau bahkan pengendara roda 2 karena udah pernah ada kejadian yang gak enak gitu ya. Tapi kalau di wilayah Anda gimana, sudah mulai tertata rapika untuk jaringan utilitasnya? Coba sambil share juga ya di 0811 7972 7912. Sambil kita flashback di tahun 2002, ada Ungu dengan Laguku. Kira-kira punya memori dengan lagu ini ya, sambil menemani aktivitas Anda? Silakan ya, boleh sambil ikut berbagi cerita di Jakarta sore ini di 0213440696 3441499.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang sedang di perjalanan ya, sembari berbagi informasi update. Silakan Anda boleh ikutan gabung di 0811-7972-7912. Sambil menyapa juga ya, yang ternyata sore hari ini masih semangat ya, masih walaupun cuaca di luar sepertinya terik, dan jangan lupa pakai maskernya ya. Tetap selalu berhati-hati di perjalanan, sembari berbagi informasi juga nih, yang lagi siap-siap juga mungkin mau pulang ya, tentunya menggunakan Transum. Gimana kondisi di sore hari ini, apakah cukup padat? Tentunya jangan lupa untuk selalu cek barang bawaannya ya, pastikan semuanya dalam kondisi yang aman. Baik yang menggunakan Transjakarta, KRL, MRT, LRT, dan bagi yang juga mungkin melihat ya ada layanan atau mungkin fasilitas publik yang ternyata kurang memadai, silakan boleh sampaikan laporannya tentunya untuk di Halo RRI ya, setiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi, sertakan video ataupun foto dan serta informasi lengkapnya tentunya untuk di Jakarta sore ini.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
1: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sudah memerintahkan kepada jajaran Bina Marga, ada dua jembatan yang akan dipasang penyeberangan di sungainya, nanti boleh orang memasang gembok cinta, love.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana membangun jembatan cinta di kawasan Rasuna Said. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi di Kota Jakarta pada Juni 2026 mencapai 0,41%. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana membangun jembatan cinta di kawasan Rasuna Said. Berikut Penta Maidita melaporkan.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana membangun dua jembatan cinta di area sungai di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pada area tersebut, ia menyebut bahwa masyarakat dapat memasang gembok cinta. Ia pun menambahkan, di jembatan cinta tersebut, masyarakat dapat memasang gembok cinta dengan pasangannya. Menurutnya, hal itu serupa dengan yang dilakukan di berbagai ikon wisata di luar negeri. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Saya sudah memerintahkan kepada jajaran Bina Marga, ada dua jembatan yang akan dipasang penyeberangan di sungainya, nanti boleh orang memasang gembok cinta, love. Karena cinta di DKI Jakarta itu menjadi penting sekali.
3: Adapun sebelumnya, penataan di Jalan HR Rasuna Said telah selesai dilakukan. Penataan dilakukan sepanjang 3,8 km di kawasan tersebut dan sebanyak 109 tiang monorel telah dibongkar dan dibersihkan. Kawasan tersebut pun kini menjadi salah satu landmark Jakarta yang mendapat apresiasi positif dari masyarakat luas. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemprov DKI mendorong program sanitasi total berbasis masyarakat di wilayah ibu kota. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan STBM menjadi salah satu indikator kota sehat sebagai salah satu parameter kota global. Rano juga menyebut salah satu syarat untuk memperoleh status STBM adalah sedikitnya 500 kepala keluarga telah menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar melalui program STBM atau mandi, cuci, kakus, MCK yang layak. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
5: Mungkin wilayah ini yang namanya MCK itu masih menjadi kendala. Karena itu kita bikin MCK komunal namanya. Supaya apa? Ya kepadatan itu bisa diurai lah. Ya, intinya saya nggak memberat-berat bicara seperti itu. Kemudian kita mulai menyadarkan masyarakat bahwa penting sekali cuci tangan dengan sabun. Kadang-kadang yang suka aneh, cuman ya nggak menjadi alpa kalau kita harus begini sebagai apa lagi kita sebagai orang tua. Nah jadi intinya untuk apa semua ini? Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat saat ini 194 kelurahan dari 267 kelurahan atau 72,65% telah berstatus bebas praktik buang air besar sembarangan atau BABS. Rano menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Jakarta dapat menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam kualitas kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi di Kota Jakarta pada Juni 2026 mencapai 0,41% secara bulanan atau month to month. Kenaikan ini membuat indeks harga konsumen meningkat dari 109,81 pada Mei menjadi 110,26 pada Juni 2026. Sementara secara tahun kalender inflasi Jakarta tercatat sebesar 1,65%. BPS menyebut kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi bulan ini dengan andil 0,34%. Kondisi tersebut terutama dipicu kenaikan harga bensin termasuk Pertamax setelah adanya penyesuaian harga. Meski demikian, BPS menilai laju inflasi Jakarta masih dalam kondisi terkendali dan tidak jauh berbeda dibandingkan bulan sebelumnya. Berikut penjelasan Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto.
6: Untuk bulan Juni 2026, ini Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,41%. Ini secara bulanan atau mantuman, atau ini terjadi kenaikan indeks harga konsumen yang kami catat ya, dari 109,81 pada bulan Mei 2026, ini menjadi 110,26 pada bulan Juni 2026.
1: Selain kelompok transportasi, kenaikan tarif angkutan udara dan sejumlah komoditas juga turut mendorong inflasi pada Juni. Sementara itu, penurunan harga beberapa bahan pangan seperti daging, ayam ras, telur ayam ras, pepaya, dan ikan kembung membantu menahan laju inflasi agar tidak meningkat lebih tinggi. Polisi menangkap seorang pria yang diduga menjamret telepon genggam milik seorang anak di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Polisi menangkap seorang pria berinisial AA alias Pitex yang diduga melakukan penjambretan telepon genggam milik seorang anak di kawasan Jalan Warung Pojok, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat mengincar korban sebelum dengan cepat merampas telepon genggam milik seorang bocah yang sedang bermain di depan rumahnya. Usai melakukan aksinya, Rehold menyebut pelaku berhasil ditangkap di sebuah rumah kos di kawasan Prepedang, Kamal, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan aksi penjambretan serupa sebanyak belasan kali di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
8: Pelaku melakukan berkeliling di Jalan Warung Pojok, Tegal Alur, yang di mana pada saat itu ditemukan ada anak-anak yang sedang bermain handphone. Dan dia memarkirkan kendaraan motornya di depan anak-anak tersebut. Kemudian dilakukanlah perampasan untuk handphone yang ada pada anak-anak itu. Kemudian si pelaku ini telah melakukan kejahatan sebanyak belasan kali di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Untuk hasil dari kejahatannya ini, sering digunakan si pelaku ini untuk membeli narkotika dan ada sedikit kebutuhan sehari-hari.
7: Kepada penyidik, pelaku mengaku bahwa dia menjual barang hasil curiannya untuk membeli narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan telepon genggam milik korban yang belum sempat dijual sehingga dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Camat Citangkil, Kota Cilegon membenarkan kasus tindak pidana narkoba di wilayahnya cukup tinggi. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
9: Memang betul, memang kemarin itu kita mendapatkan laporan dari BD terkait cukup tingginya kasus narkoba.
10: Kasus tindak pidana narkoba di Kecamatan Citangkil tertinggi sekota Cilegon. Tercatat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini, sudah ada 4 kasus yang terungkap oleh pihak kepolisian Polres Cilegon. Camat Citangkil, Kota Cilegon, Ikhlas Sinopus membenarkan wilayahnya rawan tindak pidana narkoba. Meski demikian, Ikhlas menyatakan tingginya kasus narkoba sebagian besar pelaku tindak pidana tersebut bukan asli warga Citangkil, namun warga luar Kecamatan Citangkil. Dikatakan Ikhlas Sinopus, berdasarkan data laporan yang diterima Kecamatan Citangkil hanya sebagai tempat transaksi untuk tindak pidana narkoba tersebut. Namun demikian, Ikhlas Sinopus tidak menampik ada juga kasus yang dilakukan oleh warga Citangkil. Hanya saja, paling banyak pelaku orang luar Kecamatan Citangkil.
9: Transaksinya di Citangkil, tapi bukan warga orang Citangkil. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anak yang masih remaja mengedarkan juga itu kasus narkoba, tapi sudah dilakukan karena masih di bawah umur ya. Jadi dilakukan upaya penanganan secara terpadu terkait dengan perlindungan pada anak.
10: Untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba di Kecamatan Citangkil, Ikhlas Sinopus mengaku terus melakukan koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat, termasuk melakukan sosialisasi pencegahan di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat yang dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Cilegon. Selain itu, Ikhlas Sinopus mengaku telah memberikan himbauan kepada masyarakat dan para tokoh setempat untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dengan mengawasi aktivitas anaknya di lingkungan masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana membangun jembatan cinta di kawasan Rasuna Said. Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta mencatat inflasi di kota Jakarta pada Juni 2026 mencapai 0,41%. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Penyusunan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dinilai perlu dilengkapi dengan standar satuan biaya pendidikan nasional agar kebijakan pembiayaan pendidikan lebih adil. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menjelaskan, DPR tengah mengupayakan perubahan pendekatan pembiayaan pendidikan. Menurutnya, selama ini bantuan operasional sekolah masih menggunakan pendekatan seragam, padahal kebutuhan pendidikan di setiap daerah sangat berbeda.
3: Warta Parlemen.
2: Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mendorong penguatan regulasi menuju implementasi gagasan sistem e-voting untuk pemilu.
4: Penerapan atau usulan gagasan e-voting terutama untuk di luar negeri, pertama, kalau e-voting itu diimplementasikan, kita tidak akan kebebanan yang namanya logistik surat suara. Yang kedua, mobilisasi. Yang ketiga, pengamanan. Dan pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini dilakukan secara manual. Nah, tentu ini butuh payung hukum, karena itu terkait dengan diskusi arah undang-undang pemilu, ya tentu itu harus dipayungi, diberi payung di dalam perbaikan undang-undang pemilu nanti. Saya kira itu.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sigit Purnomo, menyoroti perlunya pergeseran fokus investasi Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH agar lebih berdampak langsung bagi jemaah. Sigit mencatat, selama ini struktur investasi BPKH masih terlalu terkonsentrasi pada surat berharga syariah negara atau SBSN. Sementara itu, instrumen investasi lain seperti emas, sukuk korporasi, dan reksadana syariah dinilai masih sangat terbatas.
3: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
5: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang masih di perjalanan ya, sudah pulang dari tempat aktivitas, sudah lagi bermacet-macet ria. Di wilayah mana sih macetnya? Informasi dong gitu ya, kalau melihat juga beragam peristiwa terkait kecelakaan, kebakaran, atau beragam informasi apapun itu, silakan boleh informasikan langsung di 08 1179 727 912, atau juga di 021 3440 66 34414 1499. Terlebih untuk Anda yang punya di perjalanan gitu ya, pas melihat ada fasilitas publik yang ternyata bermasalah dan butuh segera pembenahan, Anda boleh sampaikan di Halo RRI, tentunya sertakan video, foto, informasi lengkap, dan bisa disampaikan, nanti akan ditayangkan ya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Eh, Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
2: Oh iya Bu Sari. Wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
1: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
2: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
1: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
2: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

That's coming from Matchbox 20 with Dan, menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore juga, sambil menyapa juga untuk Anda nih yang sedang masih terjebak macet mungkin ya. Tapi ikut berbagi informasi juga nih pendengar ya, terkait mengenai untuk Anda yang hobi banget nonton konser musik. Wah, ini ada kabar baik juga nih gitu ya. Jadi setelah isu simpang siur belakangan, akhirnya Simple Plan, oh my god, is one my favorite one ya, menjawab mereka bakal balik konser lagi ke Indonesia dengan memasukkan dua kota di dalamnya. Dan ternyata konser Simple Plan kali ini diberi judul The Bigger Than You Think. Tour yang bakal berjalan pada 27 November 2026 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, dan juga 28 November 2026 di Jatim Expo, Surabaya. Nah, pengumuman ini langsung dikasih tahu lewat promotor konser mereka, Akselerasi Entertainment di Instagram ya. Dan konser Simple Plan ini memang sebelumnya udah jadi pembicaraan di ranah anak-anak musik dan fansnya, tapi masih terus simpang siur sampai akhirnya sekarang terjawab. Dan konser ini juga digadang-gadang menjadi perayaan ulang tahun Simple Plan yang ke-25 tahun. Wow ya. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya sih pre-sale-nya udah dibuka ya, tapi kalau mungkin pengen lihat di webnya juga ada ya. Semoga nanti bisa dapat kebagian tiketnya ya. Apa ya? Lagu-lagu Simple Plan ada Perfect, ada juga apalagi ya, lagu Simple Plan yang enak ya, banyak sih sebenarnya ya. Tapi kalau mungkin untuk Anda nih ada yang sambil dengerin musik biar enggak terlalu ruwet banget gitu ya dengan apa yang dilakukan hari ini, sambil ikut berbagi informasi update, silakan ya, boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912.

Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017 muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.

Berapa ada di Jakarta sore ini berdengar. Saat lagi kita nanti akan bergabung dengan RRI.net dan juga nanti akan ada tema yang seru ya sambil ngobrol-ngobrol di Jakarta sore ini. Anda tetap bisa update juga kondisi lalu lintas terkini seperti apa yang lagi di perjalanan ya, baik di ruas tol maupun di ruas arteri. Kalau melihat ada beragam peristiwa informasi kan tentunya sambil update ya yang ada di sekitar Anda, termasuk untuk laporan mengenai layanan serta fasilitas publik ya yang ada di seputaran Anda. 021-344-0696 344-1499 untuk Jakarta sore ini.

0: aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, kembali tentunya masih bersama Binda menemani Anda dan Anda sudah bisa menyimak melalui RRI Net untuk sore hari ini, termasuk ngobrol-ngobrol seru ya tentunya terkait mengenai tema yang nanti bakal kita obrolin sore hari ini. Sambil menemani yang di perjalanan, tetap update informasi situasi lalu lintas dan juga cuaca di ruas tol maupun di ruas arteri, informasikan kepada kami tentunya. Namun diawali dengan cek fakta, ada kabar hoax apa yang beredar hari ini selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi menghentikan program makanan bergizi gratis atau MBG ya. Namun faktanya klaim ini adalah tidak benar atau hoax. Tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut, dan melansir dari antaranews.com di mana MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Dan Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa keputusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik Sudarti Deang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 ini berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Jadi kalau tiba-tiba dapat informasi gitu ya, dapat kabar yang di-share dari grup chat WhatsApp ataupun sosial media yang berkaitan mengenai di mana DPR resmi menghentikan program MBG, itu adalah hoax ya. Jadi pastikan Anda mengcrosscheck semua kebenaran informasi yang Anda terima tentunya. Salah satunya bisa mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar, demi keselamatan bersama.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang sambil kita ngobrol ya sore ini terkait mengenai nonton konser versus nabung nih, mana prioritas anak muda ya. Jadi nonton konser ini kan bukan lagi sekedar hiburan, tapi banyak juga yang akhirnya menjadikan konser ini sebagai pengalaman, ajang bertemu komunitas, sampai momen yang layak diperjuangkan gitu ya, meski harus ikut war tiket berjam-jam. Di sisi lain, semakin banyak juga anak muda yang mulai sadar pentingnya menabung dan berinvestasi demi masa depan. Nah, tapi di tengah gempuran tren media sosial, fenomena FOMO, memang nggak sedikit gitu ya yang rela menguras tabungan, bahkan berutang demi menyaksikan idola tampil secara langsung. Terus gimana dong seharusnya anak muda ini bisa nentuin prioritas gitu ya? Apakah menikmati pengalaman lewat konser adalah bentuk self reward yang memang wajar gitu ya, atau justru menabung dan mengatur keuangan tetap harus menjadi yang utama? Nah, kita bakal ngebahas ya di Jakarta sore ini tentang nonton konser versus nabung. Kira-kira mana nih prioritas anak muda? Anda tim nonton konser atau tim nabung nih? Boleh ikutan gabung ya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440693441499. Sambil update juga kondisi lalu lintas terkini untuk Jakarta sore ini.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan.
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu. Tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul Bu.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta Sore Ini ya, ngobrol-ngobrol soal nonton konser versus nabung nih. Mana nih prioritas anak muda gitu ya, tim yang nonton konser atau tim nabung nih? Coba dong kasih tahu gitu ya. Nah tapi mungkin untuk Anda juga boleh ikutan gabung di 0811 7972 7912. Seperti udah ada juga nih menyapa yang bergabung di WhatsApp ya. Ini seperti sudah ada Teh Santi di Cibinong yang bilang katanya tim nabung dong, dari Santi di Cibinong, siap. Ada Mas Pandu di Jakarta Selatan, kita dengerin kalau Mas Pandu apa ya?
2: Selamat sore Kak
1: sore.
2: Dinda. Saya tim nabung.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dipilih konser, nonton konser, apa mending nabung? Nabung kalau memang nabung. Nabung. Jadi daripada nonton konser, ngeluarin uangnya sampai bikin kantong jebol sekali, mendingan nabung.
1: Oh baik.
2: Kalau misalnya ada lebih sedikit, mendingan ikutnya jangan konser deh. Ikut aja acara-acara olahraga, ada yang gratis kayak fun walk, mungkin ada yang berbayar juga kalau fun walk, or acara olahraga yang dari klub gym. Itu cuma 100.000 lah. Kalau ada rezeki lebih ya, ya mendingan tim nabung lah. Jadi saya tuh nggak ada namanya nyari konser Kak Dinda.
1: Oh, saya mendingan tim nabung. Siap, tim nabung ya.
2: Kalau saya lebih suka nabung, itu sih Kak Binda.
1: Siap, terima kasih Mas Pandu. Tapi saya juga pengen ngobrol nih sama tim sore nih, anak magang yang kebetulan lagi magang di sini ya. Ada siapa sih, kita kenalan dulu dong. Halo, halo, halo.
3: Halo Kak Binda.
4: Halo.
1: Halo, ini dengan siapa nih?
4: Aku Zahwa.
1: Aha.
4: Aku Angel.
1: Oke. Okay. Kok kayaknya tadi di situ nggak se ini deh, sejaim ini deh.
4: Sorry, kita nervous guys.
1: Oh gitu. Okay. Tapi by the way, kalau untuk yang di kalangan anak muda sekarang nih, kalau mungkin dari Zahwa atau Angel, ini kalian tim yang mana sih? Tim yang nabung atau tim nonton konser nih? Jujur.
4: Jujur. Ya. Oke. Okay. Kalau aku sih tim nabung ya.
1: Aha.
4: Karena apa ya, jadi kalau misalnya emang gak ada momen yang ngajak juga kali ya.
1: Oh,
4: jadi kayak
1: okay.
4: Yaudah deh nabung aja. Dan lagi juga tuh aku kalau misalnya emang denger lagu-lagu, ya udah emang di repeat di aplikasi aja gitu.
1: Okay.
4: Tapi kalau misalnya yang sampai momennya konser gitu kayaknya belum coba aja sih, karena memang belum coba.
1: Kayaknya enggak sebenarnya sih, ini lebih ke kode yang kayak karena belum ada yang ngajak gitu kan.
4: Tolong peka ya.
1: Kalau Angel?
3: Kalau aku tim konser.
1: Tim konser?
3: Iya benar, okay. Karena aku tuh pertama kali nonton konser itu sama tante aku.
1: Oh iya, ya, masih ingat gak konser apa?
3: Waktu itu tuh adalah di GBK.
1: Oke. Okay.
3: Iya, terus habis itu aku ngerasa kayak pas aku tahu, kayak ini dunia gue gitu.
1: Oh, gitu. Konser siapa waktu itu nontonnya?
3: Banyak sih, banyak banget artis kayak Bernadia, terus Nadia gitu-gitu. Tulus, sumpah seru banget Kak.
1: Dan kayak ngerasa wah ini gue banget gitu.
3: Iya, kayak ini gue harus lagi sih, lagi.
1: Tapi kan mungkin kalau yang nonton konser kemarin walaupun sama tante, tapi yang bayar siapa?
3: Ya bayar masing-masing kan.
1: Oh gitu. Masing-masing. Tapi kan berarti ada nabungnya juga dong.
3: Ada.
1: Nah kalau kita lihat kan kayak misalnya di tahun ini tuh banyak banget ya konser-konser gitu ya, entah yang dari dalam negeri maupun luar negeri gitu.
3: Uh-huh.
1: Ya, tapi ada nggak yang terdekat kalau dirimu ada yang lagi mau nabung buat nonton siapa gitu atau apa?
3: Waktu itu sih aku udah sempat nonton di PRJ. Ada salah satu penyanyi diajak sama pasanganku.
1: Baik. Ya, pokoknya yang penting nonton konser gitu ya.
3: Pokoknya kayak dalam setahun bisalah nih aku harus nonton konser gitu.
1: Oh, jadi ada udah perencanaan pokoknya di tahun ini pengen nonton ini gitu ya. Tapi kalau Zahwa gimana nih, nabung terus nabungnya buat apa nih? Ada rencana apa juga?
4: Sebenarnya kalau misalnya rencana nabung tuh paling kayak sesuatu hal yang belum pernah dibeli aja sih Kak. Mungkin kayak contoh mungkin misalnya yang normal tuh sepatu mungkin atau baju kayak
1: fashion
4: gitu,
1: fashion lah ya gitu. Oke, jadi memang pengen ngumpulin itu memang karena untuk lebih ininya
4: pribadi mungkin
1: pribadi
4: ya.
1: Gitu ya, senangnya di situ gitu ya. Oke, okay, baik. Sekalian sama kodenya yang tadi gitu.
4: Kodenya
1: ya.
4: Kodenya tolong ya.
1: Tolong
5: di garis bawah ya.
1: Di garis bawah ya. Oke. Tapi kalau misalnya seandainya nih, ini kan kita nggak tahu ya. Kadang nabung juga misalnya untuk memang ada hal-hal yang ingin dibeli ya, selain memang yang tadi Zahwa bilang. Tapi kalau misalnya bisa nonton konser, kalau Zahwa ada nggak yang mungkin yang paling ditunggu atau siapa gitu yang pengen ditonton?
4: Jujur sebenarnya aku pengen banget sih nyobain yang kayak yang Indonesian penyanyi ya, Indonesia. Cuman mungkin karena memang aku belum pernah merasakan atau mungkin pernah sih waktu itu band hi-fi gitu. Tapi itu udah lama banget kak, cuman memang udah saking udah lamanya. Terus pas ngeliat-ngeliat lagi, kok kayaknya seru ya. Tapi kayak, kok kayaknya agak gerah ya gitu. Tapi mungkin itu emang emang resikonya kan.
1: Betul.
4: Mungkin
1: karena kadang tergantung venue-nya juga
4: iya,
1: gitu ya.
4: Gitu. Cuman kayak, boleh sih coba, tapi kayak kadang ngajak.
1: Jadi kayak berarti sebenarnya lebih karena gitu.
4: Iya, sebenarnya pengen cuman tapi kayaknya kalau diniatin kayaknya tergantung teman-teman atau partner gitu kan. Okay. Kayak jadi enggak nih gitu kan. Niat enggak nih kalau misalnya emang kayak gambling atau denial, kayak enggak usah lah, mendingan enggak usah, terus udah duitnya buat nabung aja kayak gitu.
1: Nah, tapi kalau Angel ada niat gas pokoknya, ada yang mau ditonton nonton ya.
3: Kalau misalnya lagi ada nih di TikTok atau gimana, di mana nih tempatnya? Kita nonton enggak sih gitu.
1: Okay.
3: Walaupun kita juga tetap nabung-nabung.
1: Tetap ya, nabung. Tapi nabungnya buat nonton konser. Oke. Tapi thank you Zawa sama Angel udah ikutan cerita ya di sore ini. Anda juga boleh ikut berbagi cerita, tentunya bergabung ya di 08117972712 untuk Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, saat lagi jelang azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.53 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya akan diawali dengan sebuah lagu islami dan juga merotal Quran berikut ini. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Pada suatu hari, seorang wanita bangsawan dari suku Makzuma tertangkap pencuri. Kaumnya merasa malu dan berusaha melindunginya dari hukuman. Mereka meminta Usamah bin Zaid, sahabat kesayangan Rasulullah, untuk memohon keringanan hukuman. Usamah pun menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kita memberi keringanan hukuman kepada wanita ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan bersabda, "Apakah kamu hendak memohon syafaat dalam perkara hukum Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah jika orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan tidak dihukum. Namun, jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung tinggi keadilan. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau kedekatan hubungan. Keadilan harus ditegakkan, meskipun terhadap orang yang dicintai sekalipun.
1: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
2: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
1: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
2: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
1: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
2: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
1: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
2: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hajar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar, kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
3: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazi, terbit pertama kali pada September 2020. Dilihat dari judulnya, merupakan buku motivasi yang erat dengan pengajaran Islami tentang kepasrahan diri kepada Tuhan. Alfi Al-Ghazi melalui buku ini berusaha mengajak pembaca untuk dapat berdamai dengan keadaan yang dihadapinya. Bahkan Tuhan tak akan pernah meninggalkan umatnya, termasuk dirinya. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah secara tidak langsung akan mengajak pembaca untuk memiliki hati yang penuh dengan cara terus merasa bersyukur, merasa bahwa dirinya cukup, dan bertahan dalam segala cobaan yang menimpa dengan bersikap sabar. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah ini termasuk ke dalam buku kategori non-fiksi yang memuat motivasi Islami yang dibagi ke dalam 75 bagian. Setiap bagian tersebut akan dibahas secara singkat ke dalam 1 sampai dengan 2 halaman saja. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah akan membahas bahwa tak semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Pada suatu saat, kan tiba saatnya harapanmu terpatahkan, impianmu akan dipukul mundur, atau langkahmu dihentikan secara paksa. Suatu saat, dunia yang luas juga dapat merasa begitu menyesakan, di mana kondisi sedang ramai, tapi terasa sepi. Akan tiba kalanya, ketika ingin terus melangkah, tapi takut terjatuh, ingin putar balik, juga tampaknya sudah terlambat, sudah tak mungkin terkejar. Ingin menyerah, tapi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Setiap pilihan yang kamu ambil, hampir tidak mampu kamu tanggung konsekuensinya. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah sangat cocok dibaca oleh Anda yang kehilangan arah dalam hidup, seolah tak tahu hidup ini mau dibawa kemana, sedang berduka, ragu akan impian sendiri, atau bagi kalian yang sedang berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah, agar bisa sampai ke titik akhir keabadian. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
4: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
5: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
4: Iya.
5: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
4: Aduh.
5: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
4: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
5: Iya, Bu. Sudah aman ya.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ya. Buat yang lagi di perjalanan tetap berhati-hati, sembari tetap ikut bergabung juga nih sambil berbagi cerita, nonton konser versus nebung mana prioritas anak muda ya. Dan tentunya untuk Anda juga boleh ikutan menyampaikan komentarnya, seperti ada Teh Echa di Bogor. Halo Teh Echa, kabarnya sehat selalu ya, amin. Mbak Binda kangen, katanya kangen gak sama aku? Kangen dong, gear banget ya mau dikangenin sama Mbak Binda. Turut bergabung nih katanya nonton konser versus nabung. So pastinya nabung dong, aku dari dulu masih muda memang kurang suka nonton konser sekalipun penyanyi atau grup band favoritku. Kalau nabung kita bisa holiday, bisa healing kemana kita suka, dan kulineran dengan menu makanan yang kita suka juga. Jadi saya tuh hobinya jalan, disuruh diam di satu tempat gak betah. Demikian katanya pendapat secara pribadi. Terima kasih Teca sudah bergabung ya sore hari ini. Lalu ada juga siapa lagi nih, ada Zura. Halo Zura, apa kabar? Yang bilang katanya nabung buat nonton konser. Oke, baik. Jadi tetap nabung tapi mau nonton konser ya, siap. Namun kalau untuk yang juga sekarang ini gitu ya, apalagi kalau kita lihat sekarang banyak banget ya kayak konser-konser di Jakarta gitu ya. Dari mulai penyanyi luar negeri, K-pop dan lainnya. Terus juga banyak orang yang sampai ngewar tiket ya. Dan kalau ngeliat harga tiketnya, wow, luar biasa gitu ya. Tapi Anda termasuk tim nonton konser atau tim nabung, masih boleh tetap ikutan bergabung juga sembari update ya kondisi lalu lintas terkini untuk Jakarta sore ini di 0811 7972 7912.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smart Brand Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketi Herwin. Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Marketi Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
3: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
4: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
3: Iya.
4: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
3: Aduh.
4: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
3: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
4: Iya, Bu. Sudah aman ya.
5: Ruang Rindu. Mari bersama kami menyusuri waktu lewat lagu 60-an dan 70-an.

0: Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore menjelang malam juga nih, sambil menyapa dari Butari. Halo Butari. Assalamualaikum my sweetheart. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butari, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Mohon izin ikutan gabung nih, kalau saya tim menabung aja deh, karena menabung ada banyak manfaatnya. Dan bagaimana dengan Binda juga sama kawan-kawan? Kalau saya juga tim nabung sih. Tapi kalau misalnya dari pos-pos uangnya cukup gitu ya, untuk nonton konser ya baru nonton konser seperti itu. Terima kasih banyak, sehat, selamat bertugas, selamat malam. Terima kasih Butari juga, semoga sehat-sehat selalu ya di sana ya. Terima kasih selalu setia juga bergabung di Jakarta sore ini. Dan kami akan update juga bagaimana kondisi cuaca kelautan hari ini untuk Anda yang akan melakukan penyeberangan pulau ya, bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Elkana. Silakan El.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 1 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Cirebon. Serta kecepatan angin mencapai 20 knot yang terjadi di perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB untuk malam ini. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 7 untuk besok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 3 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Puit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih. Demikian informasi yang sudah disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Elkana.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
9: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
8: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
9: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
8: Maksudnya?
9: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
8: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
9: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
8: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
9: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
8: Iya ya, setuju.
9: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Halo RRI.
10: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
11: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
12: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
10: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
10: Halo RRI.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini, Raisa Fitri Rodi Parulian, tetap bukan kamu ya, di 51 menit lepas dari jam 6 sore. Dan selamat sore menjelang malam juga untuk Anda yang tetap setia. Sesaat lagi kita akan menuju ke warta berita sentral ya, namun tetap bisa menyampaikan juga update kondisi lalu lintas dan cuaca terkini di seputaran Anda. Gimana macetnya? Masih di sekitaran mungkin ada yang sambil melipir gitu ya, sambil ngopi ke pusat kuliner untuk makan malam dan lainnya. Tapi ingat tetap jaga barang bawaan Anda dan pastikan juga buat yang sedang di perjalanan utamakan keselamatan Anda. Informasikan langsung juga melalui 0811 7972 7912.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak? Dikit, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi berkaitan dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9: Mau disampaikan, Pak? Dikit, Pak. Ada tiga jatuh. Ada tiga jatuh. Ayo. Soal apa, Pak? Soal apa, Pak?
7: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan atau merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Menteri Haji Irfan Yusuf.
16: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Luan dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendatangi dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syarifuddin Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16 dengan tibanya kloter 16. Seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
18: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
19: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
18: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
20: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
18: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.
21: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
22: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
23: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
22: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive improvement.
21: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, Sergei Barbares, juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
23: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
21: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia ya di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore menjelang malam juga yang tetap stay tune. Setelah ini ya, tentunya kita akan bergabung di Jakarta malam ini, tapi bersama tim yang bertugas. Tidak terasa sudah saatnya harus pamit. Besok kita jumpa lagi ya di waktu yang sama. Bersama tim bertugas, produser ada Ega Pangestu, ada Angel, dan saya Bina pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Namun kami akan hadirkan setelah ini ada mimbar agama untuk malam ini ya. Ada mimbar agama Buddha dengan tema menjaga kesehatan jasmani berikut ini.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM.

0: Kalena dama sakaca, kalena dama sawanang, etang manggala mutamang. Mendengarkan Dharma, membahas Dharma pada saat yang sesuai, pada saat yang tepat adalah berkah utama. Saudara Sedharma, selamat malam, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Bincang-bincang Dharma pada malam hari ini, sharing Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tentang kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Saudara Sedharma, pada umumnya manusia itu tidak ingin cepat meninggalkan dunia ini. Pada umumnya setiap orang ingin lebih lama tinggal di dunia ini. Saya ingat waktu masih duduk di sekolah dasar. Pada pelajaran bahasa Indonesia, pernah kita diajari untuk membaca puisi. Kadang kita disuruh oleh bapak atau ibu guru untuk membuat karya atau puisi sendiri. Ada puisi yang sangat terkenal judulnya, karya Bapak Chairil Anwar. Judulnya adalah Aku. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Ku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kemudian saya bertanya kepada Google, Google, siapa orang di dunia ini yang bisa mencapai usia 1000 tahun? Jawaban Google, manusia biasa tidak ada. Tapi ada satu nabi, yaitu Nabi Adam, dikatakan di Google hidup sampai 1000 tahun lagi. Sampai 1000 tahun. Nah, saudara Sedharma, meskipun orang tidak mungkin manusia biasa ini bisa hidup sampai 1000 tahun, tetapi memiliki keinginan dengan semangat untuk bisa panjang umur kalau bisa sampai 1000 tahun. Begitu pula dengan kita. Ketika saya ulang tahun, orang tua, saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak, istri, suami, berulang tahun, berdoa, semoga panjang umur. Padahal kita tahu, sangat tahu, ketika berulang tahun, umurnya bertambah, tinggal di dunianya berkurang. Setiap tahun berulang kali, berulang tahun, usia kita makin bertambah, usia kita bertambah, maka tinggal kita di dunia ini makin dan semakin berkurang. Tapi tetap saja doanya panjang umur. Saudara Sedharma, meskipun manusia pada umumnya menginginkan, punya cita-cita, harapan untuk bisa panjang umur di dunia ini, tetapi bukan sembarang umur. Bukan sembarang panjang umur. Tetapi panjang umur yang mulia. Kita kalau ulang tahun menyanyikan dan dinyanyikan, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Maksudnya apa serta mulia ini? Ternyata serta mulia ini maksudnya adalah sehat. Jadi manusia meskipun ingin panjang umur, tetapi panjang umur dengan kondisi yang sehat. Tidak ada yang berkeinginan panjang umur sakit, apalagi berpenyakitan. Sungguh menyedihkan. sakit sungguh tidak enak, pasti menderita. Maka dari itu inginnya panjang umur dan sehat. Memang saudara sedharma, dengan memiliki kesehatan banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Dalam Dhammapada Sair 204, Guru Agung kita Sang Buddha bersabda, Arogya paramalaba santuti paramang danang wisasa parananyati nibanang paramang sukang. Artinya, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi saudara sedharma, jelas sudah disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa dengan kita sehat, kita memiliki keuntungan yang sangat besar. Kalau setiap hari kita memiliki kesehatan, kita memiliki keuntungan sangat besar yang berlipat-lipat. Nah saudara sedharma, ketika kita memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki keinginan untuk yang wajar. Dalam Anguttara Nikaya dijelaskan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, jika manusia punya keinginan panjang umur dan sehat, ini merupakan keinginan yang wajar. Tetapi saudara sedharma, ketika kita memiliki keinginan tersebut, maka kita harus memiliki yang namanya pengertian benar. Pengertian benar sehingga memiliki kesadaran memahami dengan benar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan memiliki pengertian benar sehingga memiliki kesadaran pemahaman yang benar? Tentunya kita memiliki kesadaran yang benar dalam memahami apa yang menjadi keinginan kita itu, yaitu pemahaman dengan benar apa atau siapa diri kita ini. Jadi kita paham benar dengan siapa diri kita. Siapa diri kita? Dalam kehidupan ini, kita lahir menjadi makhluk yang namanya manusia. Ternyata dalam ajaran Buddha itu, untuk bisa terlahir menjadi manusia sungguh sulit. Maka dari itu, dalam kehidupan ini kita sudah lahir menjadi manusia, banyak hal positif yang harus kita lakukan. Belum tentu di kehidupan berikutnya kita bisa lahir sebagai manusia. Karena memang untuk bisa lahir menjadi manusia tidak mudah. Makhluk manusia sesuai dengan ajaran Buddha merupakan perpaduan antara nama rupa. Nama itu batin, rupa jasmani. Jadi manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani. Jasmani dan batin itu berbeda, tetapi saling ketergantungan, saling berhubungan. Kalau sampai jasmaninya Bu Ida ini berpisah dengan batinnya Bu Ida tidak bisa tinggal lagi di dunia ini dalam kehidupan ini. Sebutannya bukan Bu Ida lagi. Bisa almarhumah, bisa jenazah, bisa mendiang, tergantung kita menyebutnya. Tetapi yang jelas sudah tidak bisa tinggal di dunia ini. Karena berarti sudah meninggal dunia. Nah saudara sedharma, berarti karena manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani, jasmani bisa sakit, batin bisa sakit. Jasmani bisa sehat, batin juga bisa sehat. Banyak bermacam-macam penyakit jasmani, begitu pula dengan penyakit batin. Tetapi karena tidak memiliki pengertian yang benar, sehingga tidak memiliki kesadaran pemahaman yang benar dengan diri kita, maka kita pilih kasih. Kita kurang memperhatikan kesehatan batin kita. Yang kita perhatikan biasanya hanya penyakit jasmani dan kesehatan jasmani. Saudara sedharma, kita break sebentar setelah pesan-pesan berikut. kita lanjutkan kembali.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
0: Saudara Sedharma, kita lanjutkan kembali bincang-bincang Dharma kita pada malam hari ini, masih terkait dengan batin dan jasmani merupakan perpaduan kita sebagai manusia. Nah, banyak sekali ternyata penyakit jasmani yang sering kita alami saja, misalnya contoh sakit batuk, pilek, demam, sakit kepala, diare, dan banyak sekali penyakit-penyakit jasmani ringan maupun yang mengerikan. Ketika kita sedang batuk, kita paham benar bahwa kita sedang menderita sakit batuk. Apalagi batuknya ini sampai berhari-hari mengganggu, sungguh tidak enak. Maka kita cepat ingin menghilangkan penyakit batuk dari diri kita dengan cara minum obat. Makanya obat sakit batuk dari yang murah sampai yang mahal semuanya laku laris, karena orang tidak senang dengan sakit batuk. Ketika kita sakit perut, kita mengalami diare, apalagi berhari-hari, sungguh tidak menyenangkan sama sekali. Kita cepat-cepat ingin menghentikan sakit diare kita. Maka dari itu obat sakit diare dari mulai yang paling murah sampai yang mahal semuanya laris. Itu kalau kita menderita penyakit jasmani, sangat paham sehingga mengerti dengan benar termasuk obatnya, termasuk cara menghentikannya. Tetapi bagaimana dengan penyakit batin kita? Karena kita kurang peduli terhadap penyakit batin, meskipun penyakit batin kita ini bisa kambuh setiap waktu, bahkan setiap hari bisa kambuh, bisa kita alami, kita tidak peduli dan tidak memperhatikan. Kalau sudah tidak peduli dan tidak perhatian, bagaimana kita mengobatinya? Padahal Saudara Sedharma, penyakit batin itu bahayanya tidak kalah dahsyat dari penyakit jasmani. Penyakit batin ini munculnya dari kilesa atau kotoran batin. Pertama, dari dosa, kebencian, senang marah, emosinya luar biasa. Kalau yang namanya sudah marah itu tidak kenal tempat, tidak kenal musim. Kalau emosi tidak kenal tempat, tidak kenal musim, musim saja ada musim hujan, musim kemarau, musim apa salju, musim gugur. Tapi kalau mau marah sepanjang musim bisa jadi. Kemudian yang kedua, loba, nafsu keserakahan. Ketamakan itu yang kita miliki, kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya itu merupakan penyakit bagi diri kita. Moha, kebodohan batin. Kita tidak bisa memahami atau mempraktekkan mana yang benar, mana yang buruk. Meskipun tahu, langgar saja. Itulah yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga tidak bijaksana. Nah, Saudara Sedharma, jika kita ingin sehat, berarti benar kita harus menjaga baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan batin kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan jasmani kita dan bisa menjaga kesehatan batin kita sehingga kita benar dikatakan orang yang sehat. Saudara Sedharma, kita harus memadupadankan menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan batin ini dengan cara mempraktekkan dan disiplin terhadap ilmu kesehatan jasmani dan ilmu kesehatan batin, sehingga kita berpola hidup sehat untuk jasmani dan berpola hidup sehat untuk batin kita. Bagaimana caranya? Ya supaya kita bisa sehat jasmani dan batin kita, kita olahraga yang teratur. Tetapi untuk bisa olahraga yang teratur itu ternyata sungguh sulit. Padahal olahraga itu tidak harus yang berat. Yang ringan pun, yang ringan-ringan saja bisa kita laksanakan. Olahraga dengan jalan-jalan itu bisa menyehatkan. Tetapi apa? Pergi ke warung, pergi ke Indomaret, pergi ke Alfamart, hanya jarak 300 meter naik motor. Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan meditasi dengan cara berjalan. Itu sesungguhnya meditasi dengan cara berjalan itu sehat jasmani, sehat batin. Jadi 2500 tahun yang lalu Guru Agung kita sudah mengajarkan. Tetapi Saudara Sedharma, umat lebih senang meditasi dengan duduk diam yang sesungguhnya punya alasan juga. Malas untuk melakukan meditasi karena kalau meditasi itu bikin kaki pegel, kaki kesemutan, boyok, encok, sakit semua. Padahal bisa dilakukan dengan cara yang mudah yang bisa menyehatkan batin dan jasmaninya. Ingin sehat batin dan jasmani, cukup istirahat, cukup tidur, tidak keluyuran, tidak begadang pada waktu malam hari. Tetapi yang terjadi apa? Waktunya istirahat, waktunya untuk tidur digunakan untuk hal-hal yang justru bisa membuat jasmani dan batinnya sakit. Waktunya istirahat, waktunya tidur melihat TikTok, melihat YouTube, tahu-tahu sudah jam 12 malam, tahu-tahu sudah jam 1 pagi. Padahal jam 4 harus bangun kembali untuk beraktivitas, melanjutkan kegiatannya setiap hari. Sampai kantor ngantuk, naik kendaraan ngantuk, ini sungguh membahayakan bagi diri kita. Maka dari itu, sesuai pesan yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada, jangan keluyuran, jangan begadang. Ya Bu, saya tidak keluyuran, tidak begadang. Tapi melihat TikTok, melihat YouTube sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi. Nah, yang namanya istirahat, tidur, benar istirahatkan. Nah, itu yang harus kita jaga. Kemudian, makan makanan yang bergizi dan sehat. Saudara Sedharma, kita benar

artinya orang yang penuh semangat, selalu sadar, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dharma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dan dalam syair 204 sudah dikatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Termasuk salah satunya menjaga makanan. Dikisahkan pada zaman Sang Buddha masih hidup, Raja Pasenadi sebelum datang ke wihara untuk mendengarkan khotbah dhamma Sang Buddha menghabiskan makanan atau selesai makan. Pada waktu sampai di wihara mendengarkan khotbah dhamma Sang Buddha, beliau mengantuk dan bahkan tertidur. Sang Buddha menduga bahwa Raja Pasenadi banyak menghabiskan makanan. Maka dari itu Sang Buddha berpesan untuk makan yang secukupnya. Dengan makan secukupnya, maka kita akan memiliki kesehatan jasmani. Dengan memiliki kesehatan jasmani, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Dan pekerjaan apapun bisa kita lakukan. Dengan memiliki kesehatan jasmani, maka akan banyak kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Dengan memiliki kebajikan-kebajikan, maka akan membentuk kesehatan mental bagi diri kita. Itu yang disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Kemudian jangan menganiaya, jangan menyakiti, jangan membunuh. Bagi para perumah tangga, kalau ingin keluarganya harmonis, bahagia, lakukan kewajiban timbal balik antara suami istri. Salah satunya adalah kesetiaan, setia pada pasangannya, tidak selingkuh. Tidak minum minuman keras yang bisa menimbulkan mabuk, karena mabuk itu mengganggu kesehatan jasmani dan mental. Untuk itu, saudara sedharma, jika kita benar ingin sehat, berarti kita harus paham benar terhadap diri kita, bahwa diri kita merupakan perpaduan batin dan jasmani, dan semuanya harus kita jaga, sehingga kita benar menjadi manusia yang benar-benar sehat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Ida Mulyaningrum untuk Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Jakarta. Sadu, sadu, sadu.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Pik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami. Dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik-baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoinya Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu
1: ya,
2: aku share-share gitu.
1: Okay.
2: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu Bang,
2: ya akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu lah ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Ya. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja,
1: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya nih senggelanya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay, Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus Ilan. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
2: Bawa Palu ya?
1: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
3: siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
3: Gimana gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Iya, ya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Iya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Trio Macan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
1: Terima kasih. Tawan di Bang Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
3: Terima kasih.
1: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
2: ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
4: Oke, kita langsung
1: bintang. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo, Ada dari Manado ya.
2: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Domi ini kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
2: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh
1: ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bu Eda? Pertanyaan kedua
1: silakan.
2: Dulu
1: Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
4: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: Itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Doni.
2: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
2: lagu
1: ke label,
2: dibawa
1: dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian bangga. Piscesa. Dian itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putuhena.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
1: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Benny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
1: oleh Bang
2: Domi? Banyak, kayak lagu. Cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang Benny, di IKN tentang IKN
2: tentang Indonesia negeriku, banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
5: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku. Dia kekasihku, dia milikku. Aku sungguh mencintai, menyayangi setulus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor ke atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis, maaf.
5: Pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
5: Terus
1: ya.
5: Yang kedua, ya yang kedua ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
5: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
5: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih. Maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
5: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
5: Siap. Tuhan jagakan diriku, dia kekasihku, dia milikku.
2: Ya, udah cukup.
5: Aku sungguh cukup mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
5: Ya.
1: Bidan Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku.

0: Hatiku.
1: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
0: sama Unisara.
1: Di recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang oleh
0: motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya.
1: Di tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
0: Iya, di tengah. Luis,
1: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya. Iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu.
0: Iya.
1: Terus ketiga darah seni, Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
0: keluarga. Saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi dan musisi.
0: Semuanya malah pengusaha.
1: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: iya. Dulu juga Mama
1: pertama
0: nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur,
1: oh,
0: orang kantor
1: iya,
0: lah.
1: Iya.
0: Cuman
1: orang kantoran.
0: Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, iya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Iya.
1: Akhirnya dilakukan untuk seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa? Oh,
1: aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
0: Iya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manike Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
0: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya.
2: Nah, penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa, kan? Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
1: Iya.
0: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
2: rilis.
1: Betul.
2: Pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang opening
0: tadi. Iya. Makasih.
2: Ya, semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap. Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya?
1: Iya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya, ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
0: mirip, dan mirip bintang kehidupan.
1: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi.
0: Iya.
1: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi, aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabi Renia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Yeah. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya, aduh.
2: Udah itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar, itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811 7972 7912,
1: atau telepon 021 344 1499 dan 344 0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert kan ya, operator
1: ya,
2: kan?
1: Iya benar.
2: Nah, aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul-betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Ini dulu ya.
2: Udah, kamu diam katanya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top iya, top iya, modelnya iya, Bang Andes. Ya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama-lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, walah ceritanya Jomi Allen baru lah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan. Aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya? Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur semua.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ada Bang Bogor. Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Ita. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat iya. Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa, Bung Andes?
0: Sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: udah.
1: Nah, ini baru. Sip. Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih, lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: wish. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Bang itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan nggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi.

0: line kitanya yang sedang bermasalah, atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya, menggunakan line yang lain, silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana, selamat malam.
2: Halo Kak Andes, Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik. Bu
0: alhamdulillah.
2: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
3: Halo juga. Sehat ya?
2: Apa kabar? Sehat-sehat.
3: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan.
3: Gimana?

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya
2: bisa
1: yang dirubah.
2: Lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
0: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
2: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
0: Monggo. Sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
0: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah
2: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
2: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini. I love you too.
2: Waduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan Mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
2: Takkan berubah Oma.
1: Iya
2: aja.
1: Tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Siap
2: dong.
1: Pastinya.
3: Mantap. Apa Mas Yudi?
1: Iya.
3: Siap. Mas Yudi.
2: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan ya, kita juga ada Bang
2: Mas
1: Domi
2: Allen. Ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya malam Oma.
3: Iya. Sehat selalu. Seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya. Pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Ingin tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak
3: ya?
2: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Mas Domi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu gitu.
2: Amin Oma.
3: Ayo,
2: amin.
3: Dong, kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
2: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke.
1: Disampaikan.
2: Siap.
3: Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.

0: Sama-sama, Oma.
1: Bang Ande. I love you, Bang
2: Ande. I love you too, Om Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi.
2: Aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
0: Bang
2: mana?
0: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya?
3: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
3: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
3: Iya, dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta, weh.
2: Terjawab ya.
0: Sudah
2: dari
0: terjawab,
2: Rangkas Bitung
0: ya.
2: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Bang?
3: Yang mana tuh?
2: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
3: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
3: itu ciptaannya Yongki.
0: Oh. Yongki Suwarno.
3: Kan bukan ciptaan.
2: Iya, itu.
0: Jadi
2: ya.
0: Tadi liriknya dirubah sama.
3: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu. Oh,
2: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
3: Enggak,
0: yang
3: sama, enggak,
0: sama
3: ya.
0: Cuman liriknya. Liriknya sama Bu Ana diganti.
2: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
3: almarhum
2: Yongki. Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: paling disukai
2: ciptain.
3: Barat apa tuh?
2: Mungkin
3: Barat
2: yang
3: apa Indonesia.
2: Kalau dari ciptaannya mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya mungkin.
3: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh,
3: ya,
0: Bang.
3: Ya rindu sampai mati.
2: Nah, itu dia.
3: Yang meledak itu yang bagus.
2: Iya.
0: Sudah ngancung ini. Sudah sampai enggak disebut.
3: Yang meledak yang bagus.
2: Ya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
3: rindu sampai mati.
2: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
2: Itu saking rindunya.
0: Bang
2: itu.
0: Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
2: Betul betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, bener loh.
2: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
3: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
2: SMP.
3: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang? Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang?
3: Bukan,
0: oh,
3: iya.
0: Woi, keren. Nah,
3: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
3: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu aku baru tahu.
2: Wow.
3: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
2: Oh.
3: Bang Yan.
2: Iya.
3: Dulu ada kan
2: Pop Iya, Indah. Betul.
0: Berlin Yan Berlin.
3: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
3: Itu.
0: Iya.
3: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
3: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya
0: tuh. Iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh
3: itu,
0: Bang Domi.
3: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Iya.
3: Ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
3: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
2: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
3: album,
2: tadi
3: ya, album dan 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
3: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
3: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
0: langsung
3: ya,
0: direkam
3: langsung aja nyanyi
0: langsung direkam, Bang,
3: direkam.
0: Kan supaya nggak lo, oh jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
3: Iya udah langsung aja deh chord begitu sambil jalan sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. kan udah 66 nih kan.
0: Gue tapi nggak kelihatan ya Bang Des. Bang Domi ini awet muda.
3: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
0: Oh my god.
3: Termasuk lagunya Ria ini.
2: Iya, iya.
3: Ria Resti. Lagu Ria yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
0: Aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
3: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
3: Gitu. 25
0: keren sekali
3: Inggris.
0: Bang.
3: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh jodoh. Ya Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
2: Yang ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
0: Iya, iya. Betul. Aku sampaikan ke Mas Budi.
2: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam Kang Hasanuddin.
4: Selamat malam, baik
2: kan. Akhirnya Kang
0: masuk Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
4: Satunya dari bener ini dari tadi.
2: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
4: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu mungkin kenapa Bang Andre.
2: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
2: sudah
0: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
4: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya tadi.
4: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
4: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
4: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar 2 kali.
0: Rindu sampai mati.
4: Lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, Cintaku Padamu.
4: Iya. Iya, diputer tadi udah.
0: Iya dong.
4: Mbak Ita aja masih di jalan. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
4: Bang Domi nih.
0: Iya.
2: Silakan.
3: Salam kenal Pak.
4: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI?
3: Iya, Studio 5 iya, Studio 5 Bang.
0: Oh,
3: iya.
0: Bang Hasan juga
4: sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
2: Tahun 93, baik.
4: Oke. Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
3: Yan Berlin ya?
4: Wawan, Mama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di mancanegara belum dikemusikan Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
4: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Gue mantap.
4: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
3: kuat ya.
2: Iya.
0: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
4: Cari semua yang ada
0: sampai mati.
4: Itu di situ saya.
2: Iya.
0: Siap.
4: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu sampai mati. Buat Bang Hasan nanti ya.
4: Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
2: Malam Teh.
0: Teh, kumaha Teh Teh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.
5: Lainnya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong. Siap. Teh, kumaha Teh.
5: Alhamdulillah Teh Teh sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh Teh.
5: Orang Rangkas Bitung,
0: Iya. Ya, betul.
5: Mas Sundawai. Bang kayaknya.
0: Bang, bang, ya betul.
5: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
3: Iya, bukan. Sunda Banten juga. Ya,
5: Banten
3: Sunda
5: ya.
3: Juga.
0: Lebih ke Banten.
5: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Iya. Kang Alen we keren Kang Alen.
3: Enggak apa-apa.
5: Kang Alen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh apa
2: ya. Silakan Teh,
3: seenaknya aja Teh.
5: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
3: Iya. Iya, iya. Kumaha Teh?
5: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
3: Oh semua. Gitu. Ya. Makasih, betul, makasih.
5: Betul. Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
5: Yang alih, ya. Betul. Oh. Ini itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
0: sampai mati.
2: Iya.
5: Keren itu
0: lagu. Betul Teteh.
5: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
3: buat kita
5: apa saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya Teh ya.
3: Kayaknya di
5: lagu-lagu aku, lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
2: Betul,
5: gitu.
2: Betul.
5: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
2: Yeah.
5: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penasaran.
3: Lagu baru yang saya Inggrisin.
5: Oh lagu baru.
3: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya. Nanti diklaim.
0: Oh iya ya.
3: Lagu baru enggak?
0: Iya.
3: Jadi saya lebih memilih
0: yang menciptakan bebas. Lagu baru betul.
5: Gitu, lagu baru ya.
0: Iya.
5: Gitu. Siap. Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
3: Iya.
5: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
5: Dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak Teh?
2: Silakan Teh.
0: Boleh dong Teteh.
5: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
5: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
5: Juga ada
2: silakan.
5: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya.
2: Iya.
5: Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
5: Sukses, Ande Satria.
0: Hatur nuhun.
2: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli.
2: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam, Mbak Haryanti.
6: Halo, selamat malam, Mbak Ita,
3: pernah
6: makan
3: yang
6: cantik, yang manis.
3: Borong ya,
2: Mbak Haryanti
6: juga. Ada Satria, aduh.
2: Siap, Mbak Haryanti.
6: Selamat
3: malam, Satria bergitar.
6: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang, siapa nih?
2: Bang Domi
0: Allen.
2: Silakan.
6: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
2: Iya.
6: Kemarin pernah juga itu
0: tahun,
6: ya.
2: Betul. Pendengar memang
6: Bang
2: ini.
6: Bang Domi, itu nulis lagu ya,
3: misalkan
6: lagu tuh, apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
0: soundtrack film oke siap
6: ya atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi Amin. Bangsa,
0: oke,
6: ya.
0: Oke, Mbak Rianti.
6: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
6: Stay di Ruang Rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, okay, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, okay, Mbak Rianti.
6: Terima kasih banyak Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
3: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
3: 88 kali ya.
0: Iya.
3: Ya itu masalah cinta.
2: Oke.
0: Judulnya aja rindu sama mati.
3: Masalah privasi lah.
0: Iya, jadi iya. Pengalaman
2: pribadi dari
0: Iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
3: Mbak Ita. Dan itu dikasihinnya ke Ita 89.
0: Iya, dirilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tetapi saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyinya Gen Z.
3: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak. Oh, anak-anak sekarang.
0: Oh gitu ya.
3: Banyak
0: sudah.
2: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja
2: sampai mati.
3: Ya, banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya, sudah terjawab.
3: Ada AI-nya.
0: Ada AI juga ya.
2: Oh iya. Wow.
0: Benar.
3: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
3: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya,
3: banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti
3: ya. Sampai pulang sampai mati. Itu yang cover.
2: Oh iya.
3: Terus yang dikoploin.
0: Iya, betul.
3: Iya, banyak.
2: Oke, iya.
0: Mantap lah.
2: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
3: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Ya pernah ya.
3: Iya, di Centini itu Indah pada waktunya.
2: Oh, oke.
0: Okay. Centini.
2: Centini Indah pada waktunya.
3: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
2: Oh, oke. Okay. Jadi
3: di film Centini.
0: Film Centini ya.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
3: Ya, 5-6 tahun yang lalu
0: ya. Mungkin ya Bang, enggak lah. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
3: Iya.
0: Iya sebelum pandemi.
3: Pokoknya itu lagu keluar
0: 2016.
2: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Ya.
2: Ah, mantap.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar,
2: gimana
3: akan
2: nih?
3: Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, 1 pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Wah, lupa itu, lupa.
3: Waduh Mas Anes, ya udah
2: iya.
3: Pisang gorengnya buat kita.
2: Ah, siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener, lupa bener Bang.
4: Lupa.
3: Aduh, sayang
2: iya.
3: Ya, pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih tepat. Bang? Hah? Kok bisa tahu?
4: Tahu. Ya begitu kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Banget tuh, nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250.
2: Iya,
3: benar
2: iya.
3: Banget.
2: Benar Bang.
3: Okay.
2: Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang, terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku enggak. Karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan ini.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali. Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul, silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi. Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986.
4: Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita itu bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Loh. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia pendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak Ita.
3: Hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya
2: iya.
3: Hampir seribu.
2: Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Ya, malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Dari rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan.
3: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu yang super sibuk itu untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat ya Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Yeah. Salam juga buat Bang Allen dan
2: Kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Udah Firman. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya di usia 66 lo. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari
4: berdoa, terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan.
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit loh.
2: 20 menit.
4: Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat kalau menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh.
2: Banyak banget tentunya.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa. Nih Bang. Oh, jadi
4: file yang menyimpan istri saya. Oh, karena saya pelupa.
3: Iya, benar.
4: Mam, kamu simpan
3: ya. Jadi kerja sama yang luar biasa.
2: Betul,
4: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Dia bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
4: Hmm. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Melalui Mas Domi. Luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Menelpon saya ikut akasi gitu di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya. Yeah.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Adanya di ini Bang Ita dan di YouTube gitu.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live langsung.
4: Di YouTube juga ada.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bintang tamunya, Domi Allen, yang kita guru Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
4: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Ades. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Ades.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
2: Okay.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini. Enggak.
2: Yeah.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Okay.
2: The feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya? Nah,
3: Untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ade.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya Mbak Bee Gees.
4: Bee
3: Gees, Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
3: gitu dong.
2: Iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi.
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam, tabi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya, Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
6: Govinda, beli.
3: Oh, beli. Iya, lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda, betul. Ya, orang Bali. Oh, beli. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya. Ya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya,
2: Govinda.
3: Beli.
6: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
6: Dan makin berkembang.
2: Amin.
6: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
3: Amin.
6: Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
6: Amin. Astungkare.
3: Ya. Astungkare.
2: Astungkare.
6: RRI Pro 1 Waikanan. Mm. RRI Singaraja dan RRI Denpasar.
3: Ya.
6: Salam keakraban di udara dari Pelingko Pinda di Lampung.
3: Oke.
6: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
3: Hampir 1000.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200 ya. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
7: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
7: Nama Sari yang cantik is the best. Wes,
3: Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
7: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya maaf dong, Ciguria. Hadir, betul, betul Ciguria.
7: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
7: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Andes aku. Aduh.
2: Iya Cigu.
7: Iya. Bang Andes. Iya,
3: benar-benar.
7: Tadinya mau ke situ loh, Baita.
3: Lah, ayo.
7: Ya, nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya, Cigu ya. Ditunggu ya.
7: Ya, pengen.
3: Oh, okay. Siap.
7: Aduh, Banjir pengganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Mas Domi, silakan Mas. Domi.
4: Malam, malam.
7: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya cocok lagi nonton.
2: Oh, iya.
7: Masuk nih berjuang.
2: Halo,
7: masuk nih
2: ruang halo.
7: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
7: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi,
7: kedua kali.
2: Iya, kedua.
3: Ini kedua kali.
7: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
7: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigu.
2: Cigu
7: Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak yeah.
3: Itu.
7: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
2: Iya dong.
7: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
7: Nah,
3: benar Cigu.
7: Sedikit okay, aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
7: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul.
7: Domi bilang,
2: okay.
7: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda tak akan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
7: Nah, pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagu biru.
7: Fidri Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
7: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
7: Ya, pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya kalau lancar rezekinya ingat ya pendengarnya ya
3: Domi. Siap Cigu
7: Domi Allen dengan Cik Guria Jakarta ya. Nanti kan diingat itu. Siap, kita selalu berdoa kan, apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa tamunya. Apalagi tai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya mantap. Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan, Cik Gu.
7: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti enggak kebagian.
2: Iya, betul.
7: Ya, termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
7: Terus, ntar dulu yang keduanya. Iya,
2: silahkan.
7: Bapak Widi, yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
7: Di Tokyo, iya. Bapak Widi di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak, Bang Andes, Kak Ita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya. Dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini. Ratusan,
2: iya udah lebih.
4: Ya itu tadi, tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
4: tuh. Baru 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
2: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda.
4: Biru, Adam.
3: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi, Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Iya. Enak-enak lagu nih.
4: Enak-enak, iya betul Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa
4: ini
5: aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gafel.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
6: KTP itu.
5: Oh, Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama
5: asli. Hebat dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mita.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Siap, silakan.
5: Akunnya Mak.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Doa musik itu. Ya. Siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan
5: Bang,
4: pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Ruang Rindu Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari, dan bintang tamu kita pada malam hari tadi ada Bang Domi Allen. Sekarang melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta, dan Andi Satria akan menemani Anda hingga pukul 23 malam nanti. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin mendengar lagu-lagu Ruang Rindu dari tahun 1980 hingga tahun 2000. Ada Kak Cika di Banda Aceh. Halo Kak Cika, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
1: Iya Kak Cika, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Banda Aceh hujan, Jakarta gimana Bang Andes?
1: Di Jakarta, wah pengen banget hujan. Jakarta hari ini langitnya biru, cuacanya cerah, tapi agak sumuk, memang berkeringat kalau di luar ruangan.
2: Oh gitu ya, cerah Bang Andes dong ya.
1: Wah, alhamdulillah, amin. Kak Cika, ini hujannya dari pagi, siang, sore, atau baru aja berhenti?
2: Tadi sore ya, asar gitu deh hujannya.
1: Oh gitu. Tapi malam hari ini udah.
2: Ini udah berhenti.
1: Alhamdulillah. Kalau gitu ya, berkah tentu hujannya ya, Kak Cika ya.
2: Iya. Itu kan sebagian dari apa, rahmat Allah ya.
1: Betul. Iya, bersyukur tentunya. Baik Kak Cika, ini mau mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Lagu Manja boleh juga ya.
1: Boleh dong, dari tahun 80 hingga 2000.
2: Kalau Celine Dion, Power of Love itu tahun berapa?
1: Power
2: ya?
1: Of Love itu masih masuk. Itu tahunnya adalah tunggu sebentar. The Power of Love dari Celine Dion tentunya tahun 1993, Kak Cika. Masuk.
2: Ya?
1: Iya.
2: Oke. Thank you deh buat Bang Anda. Selamat tugas, semoga sukses selalu ya bersama.
1: Amin.
2: Jakarta. Tadi juga Bang Andes ya.
1: Bener, di Ruang Rindu Nasional tadi menggantikan Mas Yudi yang sedang mengaransemen lagu nampaknya.
2: Sama Kak Ita Purnamasari.
1: Oh iya tentunya.
2: Makanya tadi kayaknya Bang Andes lagi dong ya.
1: Iya benar.
2: Nyambung lagi gitu ya.
1: Nyambung lagi kita melanjutkan kebersamaan.
2: Bola lagi dong ya.
1: Oh iya benar, nanti di pukul 23 akan ada pertandingan Piala Dunia Inggris juga ya, nih. Nanti kita merilai dari Pro 3 tentunya, dari teman-teman Pro 3.
2: Oh gitu. Betul. Inggris ya malam ini ya.
1: Inggris lawan Kongo, benar. Wah, Kak Cika ini ngikutin ya?
2: Suka deh bola dari dulu suka sampai sekarang.
1: Nah, yang didukung sebenarnya kalau Indonesia masuk kita pasti mendukung Indonesia, tapi berhubung belum masuk, jadi ada tim lain
2: kan? Masuk ya. Jepang kan kalah ya.
1: Jepang kalah, iya. Padahal itu kita berharap di Asia ada Jepang gitu ya untuk melanjutkan, tapi ternyata sudah kalah lawan Brazil kemarin ya.
2: Gimana Brazil yang menang, tapi ya kalau jika sukanya ini Brazil, kalau enggak Argentina juga kita.
1: Oh gitu, Argentina artinya kalau tahun ini juara lagi dia dua kali ya, menyambung dari yang edisi terakhir 2022. Oh, ya
2: iya deh,
1: betul
2: kan
1: deh.
2: Itu ya si Ronaldo ya,
1: Ronaldo Portugal ya? Di Piala Dunia
2: Portugal ya, Portugal. Oh, Portugal juga suka.
1: Oh iya,
2: karena tiga negara itu suka deh pokoknya. Brazil.
1: Argentina
2: sama Portugal. Kita gitu, orang mainnya enak ya.
1: Betul, kita melihat gameplaynya enak ya kalau mereka main ya.
2: Iya, makanya enak aja gitu, semangat gitu, enak, kepengen lagi, kepengen nonton lagi gitu ya.
1: Betul.
2: Ya udah deh Bang Andes,
1: siap.
2: Nanti orang lain berapa main.
1: Baik Kak Cika.
2: Oke, selamat
1: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp call ada Teh Dinda. Halo, assalamualaikum Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Andis. Andis lagi. Andis Satria jumping.
1: Jumping langsung dari nasional kita kembali ke Jakarta menyambung kebersamaan.
3: Nanti masih oh enggak, udah ganti ya. Nanti udah enggak jumping lagi ya.
1: Enggak jumping. Nanti dilanjutkan sama teman-teman dari Pro 3 karena kan ada siaran langsung sepak bola dunia.
3: Kongo unggul. Teteh pegang Kongo.
1: Oh, Kongo. Wah, di luar prediksi nih. Kalau aku memang dari dulu ya teh karena penggemar Premier League atau Liga Inggris, jadi pasti dukung Inggris dari tahun 98.
3: Kita bersebelahan nih ya.
1: Iya, kali ini nih teh. Tapi aku baru tahu ada ternyata pendukung Kongo gitu. Karena banyak juga temen yang mendukung Kongo, terus saya juga kenapa mendukung gitu. Karena tim-tim ini harus didukung untuk bisa menamatkan dominasi negara-negara yang sudah biasa berkecimpung katanya.
3: Ini tadi Piala Dunia tahun ini, kali ini ya. Ini banyak kejutan.
1: Iya benar teh, setuju.
3: Yang diprediksi ya pokoknya apa namanya negara-negara unggulan lah gitu ya.
1: Iya.
3: Ternyata harus angkat koper lagi dulu.
1: Betul. Ada Jerman, ada Belanda, ada Jepang juga. Oh, Belanda, sudah. Jepang,
3: angkat koper.
1: Iya. Tapi memang
3: tapi gini, Teteh dari dulu itu enggak suka sama Inggris.
1: Oh gitu. Kenapa ya, tuh teh?
3: Enggak tahu aja.
1: Padahal ada David Beckham dulu loh, gitu kan, diidolai oleh remaja-remaja putri atau juga ibu-ibu.
3: Memang orangnya sih keren, tapi saya enggak suka aja.
1: Oh, siap. Itu pilihan memang.
3: Iya, pilihan. Jadi tadi juga komentar pendengar ya di Pro 3 tadi sore kan. Ya udah. Jadi banyak beberapa pendengar juga banyak yang pilih Kongo.
1: Iya. Baik kalau gitu. Siap.
3: Selama bola itu masih bundar.
1: Masih.
3: Selama main di rumput dan bola itu bundar dan bola itu buatan Indonesia bisa ada
1: kemungkinan-kemungkinan gitu ya Teh ya.
3: Beberapa kemungkinan.
1: Betul. Ya. Oke deh.
3: Sam Smith masuk nggak?
1: Sam Smith belum masuk teh karena tuh tahun 2000-an. Kita pas di mentok tahun 2000.
3: Hero-nya Enrique
1: Iglesias masuk teh.
3: Yang hero ya?
1: Iya, masuk teh. Silakan untuk yang mau disampaikan salamnya.
3: Oke, doa terbaik deh buat Andes.
1: Amin.
3: Selalu jumping.
1: Amin.
3: Sudah minum belum tadi baru
1: sudah.
3: Selesai. Oke, syukur.
1: Alhamdulillah.
3: Selo Noval juga ya, udah pulang.
1: Belum, masih ada teh.
3: Menemani ya buat mereka semua ya, pulang hati-hati.
1: Siap.
3: Oke, dari Teteh itu aja, Andes.
1: Iya.
3: Lanjut. Banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak di Bogor pendengar. Kita lanjutkan juga dari WhatsApp yang sudah masuk. Ada Ibu Maharani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Ruat Lagu. Selamat malam Mas Ande, selamat malam. Belenggu Cinta dari Nika Ardila. Salam untuk semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Ande, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Maharani. Ibu Maharani tapi Belenggu Cinta dari Nika Ardila pada malam hari ini belum masuk ya. Mungkin ada dari Bu Maharani ini lagu alternatif lain, silakan di request kembali tentunya. Ibu Iren di Tangerang, Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam, requestnya Tri Utami, Tinggal Bintang. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes dan kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Amin. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali. Informasi dari Bu Iren pendengar, malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Makasih untuk informasinya Ibu Iren. Ditunggu juga untuk Anda pendengar di line telepon. Sudah ada Navia di Rangkas Bitung ini, asalnya tadi dari Bang Dumi Allen ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam Bang Ande.
1: Malam Navia, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat dan baik.
1: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
4: Dari Mariah Carey bisa?
1: Mariah Carey bisa dengan judulnya?
4: My All.
1: My All. Tunggu sebentar. My All Mariah Carey disiapkan untuk Navia. Mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain boleh? Silakan.
4: Baik, tadi dari Tedinda ya.
1: Iya.
4: Selamat malam Tedinda, dalam kenal. Terus juga buat para mama-mamahnya ya. Hmm? Yang belum kenal juga, kenal gitu dari Navia.
1: Siap.
4: Buat Bang Andre, semoga selalu sehat.
1: Amin, doa yang sama untuk Navia.
4: Iya, amin ya Kak, Bang Andre. Hmm,
1: amin. Ada lagi?
4: Segitu aja Bang Andre.
1: Oke, baik. Ditunggu untuk lagunya ya.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Navia di Rangkas Bitung requestnya My All dari Mariah Carey. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin ikut bergabung tentunya di Ruang Rindu, silakan di 0811 7972 7912, dan fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil Ferry Nainggolan alias Ferry Nainggolan, dahulu beralamat di Jalan Berdikari 1 nomor 60 RT 11 RW 001 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu panggilan ini disampaikan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 297 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.JKT.BRT pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Suroto sebagai penggugat melawan Edo Suprihan Tindo Utomo sebagai tergugat dan Ferry Nainggolan alias Ferry Nainggolan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tinggal bilang, kata Tri Utami dan juga Aji Sutama. Selamat malam pendengar yang baru aja bergabung tentunya di Ruang Rindu. Saya ingin langsung nih menyapa untuk Anda juga pendengar yang sudah ikutan. Ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Andes, nyambung.
0: Siap, iya benar Kang. Ini nyambung langsung kebersamaan
1: nyambung,
0: kita.
1: Nyambung Bang Andes. Jadi ruang rindu jaringan nasionalnya.
0: Betul.
1: Sekarang ruang rindu request.
0: Request di Jakarta tentunya. Silakan Kang, mau request lagu apa pada malam hari ini?
1: Saya kepengen minta lagu requestnya, pengen lagu Surat Cinta dari Vina Panduwinata.
0: Oh siap, Surat Cinta dari Vina Panduwinata disiapkan Panduwinata untuk Kang Hasanuddin. Yang ingin disampaikan saya mungkin?
1: Saya Dinda. Mm-mm. Saya Dinda sama Kak Cika tadi
0: ya?
1: Di Banda Aceh. Juga buat Bang Andi.
0: Mm-mm.
1: Terus Bang Leman di Lampung. Juga buat seluruh mendengar ruang rindu di mana saja berada, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat Pak Andes, Pak Tugas ya.
0: Siap.
1: Oke, buat rekan-rekan saya yang lagi beristirahat, lagi chat-chat HP-nya nih.
0: Iya benar.
1: Oke Pak okay. Andes, yuk.
0: Ya itu aja ya. Siap Kang, ditunggu lagunya.
1: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Tebet ada Cigu Ria yang juga nyambung juga ini ya. Halo, selamat malam Cigu. Halo, Cigu. Cigu sudah terhubung bersama kami Cigu? Nampaknya terputus. Baik, pendengar, Anda juga masih kami tunggu. Sekali lagi di 0811-7972-7912. Baik, ini juga, oh ya Bu Maharani katanya lagunya dipilihkan saja, lagu dari Nike Ardila. Baik, Bu Maharani, disiapkan tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Eka. Selamat malam Ruang Rindu. Malam, Bu Eka minta diputarkan lagu dari Farid Harja dengan judulnya Carmilla. Untuk Bu Ria, Bu Muji, Bu Anisal, Bu Ut, Bu Rista, Bu Ana, Bu Merpati, Bu Lili, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, Pak Parsudi juga, Pak Susilo, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, Bu Siti Maisaro, Kak Joyce, Kak Grace, Bu Saurin, dan lainnya. Untuk Mas Andesnya terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Eka, ditunggu untuk lagunya ya. Berikutnya dari Bu Dindin. Halo, selamat malam Bu Dindin. Ini kemarin kita ketemu juga ya dengan pendengar-pendengar Pro 1 tentunya, pendengar-pendengar Ruang Rindu di hari Minggu kemarin. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, requestnya Kangen dari Lydia Natalia. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Aris, Bung Re, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Eka, Bu Yati, Bu Titi Dewi, Bu Joyce, Teh Dinda, Bu Wulan, Bu Ana, Kak Deona, Kak Puja. Terima kasih untuk Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa yang sama tentunya untuk Ibu Dindin. Di Simpuk ada Ibu Saurin. Ya tadi Bu Dindin, sekarang Ibu Saurin. Ruang Rindu, selamat malam. Bu Saurin mau request lagu More Than I Can Say by Leo Sayer. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Baik ya. Dan untuk Anda pendengar, ini putaran terakhir karena nanti di pukul 23 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk siaran langsung yang dilihat dari Pro 3 untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Tapi satu persatu saya akan coba putarkan lagu yang sudah Anda request tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, baru saja juga kita dengarkan lagu yang sudah di request tentunya, Kangen dari Lydia Natalia. Lagu dari koleksi tahun 1986, pendengar. Saya juga ingin menyapa Bang Yos yang sudah hadir. Semoga semuanya baik-baik saja, kata Bang Yos. Amin, mantap tenan, kata Bang Yos. Baik, terima kasih Bang Yos sudah bergabung. Lalu juga nih ada, selamat malam Mas Andes, malam ikutan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya John Scada, If I Never Knew You, dari John Scada featuring Senis ya Mas Andes. Oh, dari ini Bang Ridwan yang ada di Depok. Terima kasih, ditunggu untuk lagunya tentunya. Untuk Anda pendengar, ini kebersamaan kita di ruang rindu edisi hari Rabu sampai di sini tentunya. Dan sekalian Andes Satria pamit ya dari ruang rindu dan juga Jakarta malam ini, karena nanti di pukul 23 kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung ini untuk Piala Dunia ya, antara Inggris melawan Kongo tentunya dalam putaran 32 besar. Ini fase knockout tentunya ya. Seru untuk diikuti tentunya, dan untuk Anda yang juga sudah menunggu, silakan Anda mendengarkan tentunya di RRI Pro 1. Dan untuk Anda sekali lagi terima kasih, mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Selu dan juga ada Noval serta tim yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: padaku.
1: Pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natalia Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuah ya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola sodok.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
3: Pak, cuaca sekarang nggak bisa ditebak ya. Pagi panas, sore hujan deras. Kita jadi gampang sakit.
4: Iya, Bu. Musim gini memang rawan penyakit. Makanya tuh kita harus jaga kesehatan.
3: Iya ya, Pak.
4: Ya, pokoknya tuh makan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Terus yang paling penting, jangan malas cuci tangan pakai masker kalau keluar rumah.
3: Betul, Pak. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.
1: Cuaca tak bisa ditebak. Kesehatan harus dijaga.
5: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
6: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta Pagi Ini ya. Masih ada saya Farid Kurniawan. Untuk Anda yang ingin bergabung untuk menyapa

0: Dengan informasi-informasi menarik di sekitar Anda, masih terbuka kesempatannya di 08 11 79 77 912. Kita pantau ya untuk kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa bersama dengan perakhiran BMKG ada Puji Rovita. Selamat pagi Mbak Puji.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pantauan bagaimana pagi hari ini untuk Jakarta dan perakhirannya akan seperti apa hari ini?
1: Baik. Untuk wilayah saat ini pantauan citra radar kami menunjukkan masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Dan hari ini diperkirakan pada pagi hari secara umum sebagian besar wilayah Jakarta dan Jabodetabek berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Kemudian pada siang dan sore hari secara umum berawan dan berawan tebal dan potensi hujan ringan skala lokal di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Pada malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Suhu udara di kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan di wilayah lainnya, termasuk Jakarta dan wilayah Tangerang, Bekasi, kemudian Depok diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 46 hingga 90% dengan angin permukaan bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam.
0: Baik, kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana hari ini?
1: Baik, untuk jalur penyeberangan di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jakarta dalam 3 hari ke depan diperkirakan masih relatif kondusif. Yang perlu diwaspadai adalah aktivitas pelayaran atau melaut khususnya di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Banten, kemudian Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Barat. Karena terdapat potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 hingga 4 meter.
0: Baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Untuk penerbangan hari ini diperkirakan terdapat potensi pertumbuhan awan sibi di sebagian pesisir barat daripada Sumatera, termasuk pesisir barat Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga kepulauan di Samudra Hindia. Kemudian terdapat potensi pertumbuhan awan sibi juga di sebagian besar wilayah Maluku, Maluku Utara, serta Papua Barat, Papua Barat Daya, dan juga Papua Tengah.
0: Baik, untuk update informasi cuaca terkini, Mbak Puji, kita bisa akses kemana?
1: Baik, kami mengimbau agar masyarakat tetap dapat mengupdate informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id ataupun melalui aplikasi mobile Info BMKG dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg.
0: Baik, terima kasih Mbak Puji. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
0: Pagi hari ini, pendengar, untuk Anda yang sudah siap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, ada yang menggunakan kendaraan pribadi, ada juga yang menggunakan transportasi umum ya. Yang jelas kalau kita berbicara tentang transportasi umum di Jakarta, pilihannya sudah banyak banget ya. Dan ini ada kabar baik ini soal transportasi umum di Jakarta, karena BPS DKI Jakarta mencatat jumlah pengguna transportasi publik ini katanya terus menunjukkan tren positif, pendengar. Kalau untuk bulan Mei 2026 ya, sebulan yang lalu ini jumlah penumpang MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. MRT Jakarta ini melayani 3,8 juta penumpang, sementara LRT Jakarta lebih dari 119 ribu penumpang, dan Transjakarta masih menjadi moda dengan pengguna terbanyak, ada 35,5 juta penumpang. Kalau dibandingkan dengan Mei tahun 2025, jumlah penumpang MRT ini naik 5,03%, kalau LRT juga LRT Jakarta ya, ini juga meningkat paling tinggi yaitu 11,23% dan Transjakarta juga bertambah 6,98%. Walaupun begitu, kalau dibandingkan dengan April 2026, jumlah penumpang di ketiga moda ini justru sedikit menurun ini. Menurut Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, penurunan ini dipengaruhi oleh banyaknya hari libur selama bulan Mei, sehingga aktivitas masyarakat untuk pergian, terutama bekerja dan bersekolah, ini pun juga ikut berkurang. Kalau dari sisi operasional, MRT Jakarta mencatat hampir 7.850 perjalanan. Kalau LRT ini lebih dari 6.300 perjalanan. Kalau Transjakarta mengoperasikan sekitar 4.639 armada selama Mei 2026. Nah, data ini menunjukkan bahwa transportasi publik di Jakarta ini masih menjadi pilihan untuk masyarakat, begitu ya. Tinggal kalau menurut Anda gimana tuh terkait dengan layanannya, apakah sudah optimal atau belum ya? Untuk Anda yang setiap harinya menggunakan TJ, menggunakan MRT ataupun juga LRT, tentunya Anda tahu ya kira-kira apa yang belum optimal gitu. Apakah headway-nya atau mungkin fasilitas-fasilitas yang lainnya? Boleh juga nanti Anda bisa share di Jakarta Pagi ini 08 11 79 727 912.

0: Lihat nih, video pantai dan laut Indonesia ini masuk FYP aku lagi.
1: Wah, pasti keren banget. Laut Indonesia memang gak ada habisnya buat dibahas.
0: Aku sampai kagum. Selain pemandangannya cantik, ternyata banyak juga hasil laut dan wisata bahari yang bisa bantu ekonomi masyarakat.
1: Makanya potensi laut Indonesia harus makin dikenal. Gak cuma oleh wisatawan luar negeri, tapi juga kita sendiri.
0: Aku sih biasanya ikut promosi lewat media sosial. Share video, artikel, atau cerita tentang destinasi dan produk laut lokal.
1: Aku juga. Sekarang promosi bisa lewat banyak cara loh. Ada Instagram, TikTok, YouTube, sampai grup WhatsApp.
0: Hal sederhana kayak gitu ternyata bisa bikin makin banyak orang bangga sama kekayaan laut Indonesia ya.
1: Karena laut Indonesia bukan cuma indah, tapi juga punya potensi besar untuk masa depan bangsa.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.
3: Untuk Anda pendengar yang mungkin lagi agak sedikit ngantuk ya, karena tadi malam mengikuti, bukan malam ya, sudah pagi soalnya jam 3 mulainya pertandingan antara Belgia dan juga Senegal begitu ya, yang begitu seru. Tadi kami juga sempat menyiarkan untuk pertandingan ini, drama luar biasa tersaji di babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya, di mana akhirnya Belgia ini memastikan tiket ke 16 besar usai menundukkan Senegal 3-2 lewat babak perpanjangan waktu dalam pertandingan yang berlangsung di Seattle. Senegal ini sebenarnya tampil lebih dominan ya, dan juga sempat membuat kejutan dengan unggul 2 gol lewat Habib Diarra dan juga Ismail Assar. Bahkan mereka juga nyaris menambah keunggulan setelah 2 peluang membentur tiang gawang. Ini pun juga tadi gitu ya. Namun kemudian Belgia menunjukkan mental pantang menyerah. Ternyata Romelu Lukaku membuka asa lewat gol pada menit ke-86. Sudah 4 menit mau jelang akhir gitu ya. Lalu hanya 3 menit kemudian Youri Tielemans ini juga menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan masa laga berlanjut dengan extra time. Dan yang seru lagi nih, untuk pertandingan kayaknya akan ditentukan lewat adu penalti. Drama kembali terjadi di mana VAR menghadiahkan penalti untuk Belgia di menit ke-125 setelah Tielemans ini dilanggar di kotak terlarang, dan gelandang Belgia pun akhirnya sukses menjalankan tugasnya dan memastikan kemenangan 3-2. Comeback dramatis ini membuat Belgia melaju ke babak 16 besar ya, sementara Senegal harus mengakhir perjalanan mereka walaupun tampil impresif sepanjang pertandingan. Padahal di menit-menit ke-80 kayaknya udahlah ya, Senegal aja gitu ya. Tapi ternyata ya begitulah akhirnya begitu ya. Tapi yang jelas pendengar, ini untuk Piala Dunia 2026 dari babak 32 besar yang sudah berlangsung dari beberapa hari yang lalu. Ada beberapa tim yang sudah memastikan lolos untuk babak 16 besar. Ada Kanada yang menang 1-0 atas Afrika Selatan, kemudian Brazil yang menang 2-1 atas Jepang, kemudian Paraguay menang adu penalti atas Jerman setelah bermain 1-1, kemudian Maroko ini juga menang adu penalti atas Belanda setelah bermain 1-1, Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading, kemudian juga Prancis menang 3-0 maksud kami atas Swedia, kemudian Meksiko menang 2-0 atas Ekuador, dan juga Inggris menang 2-1 atas Republik Demokratik Kongo, dan juga Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal lewat perpanjangan waktu. Dan kalau untuk tim-tim besar yang sudah tersingkir ya, ini ada Belanda, kemudian ada Jerman, ada juga Afrika Selatan, ada juga mana lagi nih, apa namanya, jagoan-jagoan Anda ya, Senegal ya. Yang jelas nanti juga pukul 7 pendengar, kami akan menyiarkan pertandingan bola antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Apakah akan ada keseruan seperti halnya pertandingan yang tadi pukul 3 atau bagaimana? Kita tunggu saja pendengar. Pukul 7 nanti ya kita akan siarkan pertandingan Piala Dunia.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
8: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
9: Kayak kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti ya. Yang mau berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya 08 11 79 72 79 12 ya. Mungkin trafik bagaimana di jalan-jalan yang baru saja Anda lewati. Dan coba kami pantau untuk kondisi trafik pagi hari ini di ruas tol Jasa Marga dari akun XPT Jasa Marga ya. Tol Janger ini informasi pukul 6.51 maksud kami, Karang Tengah kilometer 12 sampai dengan kilometer 10 arah ke Tomang, kondisinya padat karena volume lalin. Kembangan kilometer 07 sampai dengan Kebonjeruk kilometer 03 plus 400, ini juga kondisinya padat karena volume lalin. Kemudian Anda yang ada di tol dalam kota, ini informasi pukul 6.47, Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 02, kondisinya padat karena volume lalin. Sementara Semanggi kilometer 07 sampai dengan Kuningan kilometer 05 plus 800, kondisinya padat, ada kecelakaan di lajur tengah, ini sudah diamankan petugas ke lajur darurat. Kemudian Anda yang ada di tol Jor E, informasi tadi pukul 6.37 masih lancar ini dari TMII ke Cikunir, Cakung, Rorotan dan juga arah sebaliknya. Kemudian Anda yang ada di tol mana lagi ini, informasinya di Japek tadi pagi juga sempat ada kecelakaan ya, jadi harap berhati-hati pendengar untuk Anda yang sedang berkendara, jangan lupa untuk jaga jarak mana Anda. Kemudian kalau dari account X TMC Pola Metro Jaya, ini di traffic light Kemang, Jalan Antasari Jakarta Selatan, terpantau ramai lancar. Kemudian di traffic light Raden Inten, Kalimalang, Jakarta Timur, ini juga terpantau ramai lancar. Sekali lagi hati-hati pendengar untuk Anda yang sedang berkendara, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan.

0: Dengar, saat lagi kita akan simak bersama gelaran Piala Dunia babak 32 besar ya, di mana duel Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina ini akan segera tersaji begitu. Bermain di San Francisco Bay Area Stadium, Amerika Serikat akan bawa satu sebagai salah satu favorit ya, apalagi tampil di depan publik sendiri. Dan kalau dari catatan sepanjang fase grup ini, performa dari tim asuhan Mauricio Pochettino ini cukup meyakinkan ya. Mereka sukses menjadi juara grup D setelah mengalahkan Paraguay dan Australia, sehingga bisa mengisyaratkan sejumlah pemain inti di laga terakhir. Dan kabar baiknya lagi, sang kapten yaitu Christian Pulisic ini juga dipastikan akan kembali memperkuat tim bersama dengan striker yang sedang tajam yaitu Volarin Balogun. Walaupun begitu, Bosnia dan Herzegovina juga bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata ya, karena tim ini lolos menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik dan juga punya senjata utama lewat permainan bola mati serta pengalaman striker veteran Edin Dzeko. Dan mereka juga punya skuad dengan postur tubuh yang sangat kuat, membuat duel udara menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Amerika Serikat. Kalau di atas kertas, Amerika Serikat memang lebih diunggulkan, tapi hasil-hasil mengejutkan di babak 32 besar seperti tersingkirnya Jerman dan juga Belanda, ini juga menjadi pengingat bahwa di fase gugur apapun bisa terjadi. Nah, sesaat lagi pendengar, kita akan jelang bersama pertandingan antara Amerika Serikat dan juga Bosnia Herzegovina dalam gelaran 32 besar Piala Dunia 2026.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

kesempatan kali ini pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari Timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergio Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco